Alright, jadi nathan kara rangkut mesin ngan lerubet nathan nyo nenek tin bigu cata jemi tengonya. Iya, mat kue rubet kau mesin nathan ngim kabe selagi dengkut kue rubet. Nathan kue kabe sana bapa melede nathan bagi rangkut taya Yesus Kristus. Eng toke ni kue taya Yesus. Nathan kara rangkut mesin kita beri tap kalian jadi ngui tukul lemi tali jadi kita good morning, good morning, good morning, happy Sabbath, happy day. Rani kue mamos betul nathan kara rangkut mesin ngan kue tukul lagi bagi engem. Engke karo nathan nathan bapa betul tapan. Suka bete ke terus ke suka bete ke muat ke gonggoi. Korha, aku betul tu nonton orang kerut misalnya nonton kau geng ni, kerja macam ni kerja kerut misal, kibangkan jenis kerja tu pun jatuh jatuh ter, kita ni mempango jatuh jatuh game yang kerut misal, engkau juga tak kiki, kenapa mereka lagi festive season, ingat lagi guna yang kerat kubus mana ni kesubul, ya atas itu kubus mana ni kerja mitiani, kau jangan tuun, jatuh setai kerut misal kau limbaga, mempango, kita ni mempango nonton apa betul, kita ni mempango nama, tuun kerja tu jatuh ter, kita mak bagi tak tuun orang kerut misal kita pergi tap kalian jen, siapa bangkani udara tak kamu tuan itu osul dah nak takin goreng negaraan. Ada jenak cuci orang gini. Cikak gaya, cuci gini. Cikak gaya. Cik suka bete, suka bete kesaru bayi sionik. Empat tu tabrani. Suka bete gorah ke siki barainda. Nanti ni negara tu mising. Nampaknya tu start tu gol. Enki bagengke. Enka subuh nanti nampak. Empat tu tabrani. Kalau busana, suka bete kat start tu gol. Enki bagengke. Kebetul kata jom bete empat tu tabrani. Ada jenak cuci good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Rana mami ngalaja jangan tu mising lagi cuci gini. Cikak gaya.

0: Yes, Joyce Nobody, Bogab Chirire, Joyce Nobogab Chirire, Joyce Nobogab Chirire.
1: Shalom,
0: shalom, shalom, shalom, singa, shalom, shalom, shalom, Joyce, I'm going to Bogab Chirire. Mm-hmm. Yes. Mm. Yes.
2: Yes.
0: Shalom.
3: Iya kini kamu muka ini tuh kongko kafe satu mana nafas ni kau gugur ni kau cuma yang geger betul tak kau tinggal.
0: Nada napa mana kafe sah?
3: Nada ni betul ni.
0: Hmm.
3: Lagi ni kau gugur ni jo ogo nak aja mutte dute.
0: Mana ni?
3: Kau kongko ini itu mah.
0: Gararan kafe sah.
3: Oke tin. Kau lelai kau miss bujuet. Iya lelai ni kamu muka ini tuh kongko kau ibu ate.
0: Hmm.
3: Amanya makcik sebab tanjeh mah. Awak sekarang pol pecon gorir pichon awak sebanyak gorir bi kepen dira ganisa. Aku rejoso, aku reji na enkembu. Pichan tubul juga setaja juga ni boyan lagi lagi pagi. Orang muda jorwe nyun, tangan nyun enggak murai, tangan sebanyak enggak murai tayono. Bi juga setaja juga mui ginde suka gulu.
0: Man.
3: Abaya nak nak kuat nyorwe je, boleh non negasita je, kalau biga ni man, makan joys pagi tanya negas jadi dek, kalau biga je ni negasa.
0: Jabesa.
3: Abi tu kulai ni tinggal cegi nyor nyasuti kue cang nyasuti, kau macam kita mahu enwal selalu boleh ni. Onge gay kaje, tarik tu kau muka ini.
0: Man.
3: Tiga boleh kap tulua, ginye luet, kap kures, kap bureita. Murati tolli ago kwen yuno ba simbo li we gondo chin zinzangiru
0: mhm
3: a le nyonge ba ko uno nikta go ge tie baringo inga maringo ido binga
0: ne ba kwelis
3: eh
0: aba disenyo le bana mano yes
3: itam gele le ito baringo
0: yele baringo
3: no kimenge
0: iye
3: ni wari ya boga nge tie ndumare tie baringo boys
0: mhm
3: aye we
0: no dagas
3: ni daro na lejon
0: iye
3: tinye mombe tenyu
0: inne ji no to
3: ni ne tie dai we
0: wey
3: andinye mombe tenyu dinge
0: mhm
3: oh Nenek dah punya terak, dah mohon tu mati lah sebarat kata.
0: Agi jendit dah tabuana.
3: Amak ini nanti yang dah nampak, dapat yang ini semua mahu tiga.
0: Kalau
3: ni nanti yang ini semua tu,
0: yang
3: ini sebentar kita.
0: Jadi ini kan aku. Jadi buku
3: kau ini. Nenek orang lelaki tiga.
0: Eh, jangan berutai. Ya shakti sta kutu msiki tapri tapkani jira meja pwatu kutu kana lejin ameje ingele rani kwa sabato kwa sabato kwa bituna tana gara kutu msing ugi nagara ranji tapri tapkani jina iya jama kutu msiki kutu ngengi cha kutu msiki tinye kaka sitap kegi tinye kutu msing pa paiba jita mure lwe kia kengi cha kutaki jaga kupara tieto mbitu tabrani awana tana pwatu kutu kana lejin ya kutu sita ingele majanga story si mbitu tabrani meje gira kutu kile ngana tana japchapu jutu soko mbitu tabrani jutu soko mbitu tabrani kaya kaya ibar kabisa kaya kaya isi kutu msing para tieto tana gai tu mitiji nukule jina kutu misin tatinya kwa mutiata ntar school fees toma alia ala yini chutu soko mara kwa jine wana watani sikini betu tabrani kutu misin agone kwa yatutu nengu kutu misin 20,000 kejan silings kina maji kita harita kutu kwa itil tikitit kitu agenge nege til tikitit kitu agenge nege agi chutu soko betu tabrani kwa hida le kitu ngana star 274 hash mama jana le kwa nyuru wa mutu anana mwa nyuru wa nangyai nyuru besyo jip kondo kuma kinge jita ul insaita ketul 20,000 ni jokujogu yata betu tabrani agone jika akwa kia kia ujutu soko betu shikalak Negosi kimbetu tabamut yes ina ile ingeli le soko kubaga manu kabisa yake jitu soko kuni kaka ungeten kabisa kaka kuni baranda na tarne ge dali kitunga na star 274 hash agi seki engpetu tabrani eje magi kerten sang tiket seki chati njia nyundi rano kwa weekend ati njia tiket 664 chati jibat 20,000 Kenyan shillings na mume baranda kutmising engpetu tabrani mati leje ge gaga nyano mati leje gaga jita flani soko bita awasoko anye det kutmising na tarne miji jitu soko betu tabrani magi benti ge gaga kutmising mama jib kasata na tarne gim If you don't type, don't get a delegate to go on star 274 hash. Agiwa ya basoko ya gasir gilembusi yasi gilembusi ko yata gimite 20,000 Kenyan shillings agona ga gonin baranda ko misen igite sitai en petu tabrani yasi gilembusi miti lenga ga jita ga inyen de na gonin inyo soko en petu tabrani amja mu ona leje miti bike jep en petu tabrani je me boti shana ga besa sabit yes miti jita ni gure cherono chepkoin cherono chepkoin yani inyen me boti shana ga besa gele inyen me jita ga begu nu es agere ga nyoru ko misen message na tamba congratulations na tamba 20,000 Kenyan shillings ali jeron jeroni jep kwan jaygo mnye kabisa ya twitch enyo ngira mana nguna ngot ko mama adangu bayamu ga ne tiro no gumito limba ge yo ago ga ne tiro no gora ko batibin engo limba boror yo se kyakki bagal nyin bab sigi sagu limba nande am jalo jingi congratulations chirono chepkwany ma ser ga ne nguna tan babatiso enyo kale jingi tongan star 274 hash itar chiga ga ser ge lembusi na 20,000 Kenyan shillings ametega ngot mesem brand na tanage chirono chepkwany ga go atwe jembe to tabrani ye gita sitai engo left to the mama timo grace tanu engo laba nakuru shalom shalom shalom mama timo
3: Shalom dinge. Ay, putie nuage kabisa che gorome.
0: Yes.
3: Na namakela na sabato njema dike bendia. Ne cho so e che mnaina.
0: Yes.
3: Sina engembu. Uta simenda i.
0: Yes.
3: Aga ne so se kyo to be ni enu mi ne ba mu
0: Mango.
3: Church of God ni ne ba lel bange. A che ba ke tage.
0: Yes.
3: Ale ba ga ne sara ago tienen la sugaro nge ba ke che aba le jo bre muta mata goru ale che sta tiru re mata goru aba nge ti anyo tal se ta la le no li no ta la ne ra ya ma gne le gi ba du ti a chu mar na se ra di ya na da bi ti dis ka le da ko mama cha u ti mama u ti no twa da bi sta e sa ne ya ne mata goru
0: yes
3: anu ko cha nga mwa cho bi ri tinga
0: oi
3: Amamu gombe tabe ingele kyotre iga gane.
0: Bas, ga iga le kabeza.
3: Baba ni, babu atu baba nyunga busa gingo togo oliginya. Tinya iga ngwanje kiye tinga busa gikirote. Awo got ko ti tata e ito yi le masya ke iga sanya wa sufu.
0: Bas.
3: Babu atu anga fimbi le lana le o amune nga o longa.
0: Ke
3: mamuri ke mngacher. Arang barang giba tu ke giba ke.
0: Kemudian
3: nasi butuh andi anda abraya macir itu. Nalele ni, berudu si mata ke esas.
0: Yes.
3: Betul nem ya tinja.
0: Gogo miseng mama timo Kristen nunggu limba nakuru. Ya kita takut miseng empat tu tapani. Baranda nanti negara takut miseng. Agar kita nunggu Solomon, agar Abraham, agar kita nunggu Alan, agar kita nunggu Bernard. Pikat jauh jutu soko. Kali jin iya meti mati. Siang takut miseng kita beri tapi kali jin makini gaje. Kondo nunggu labaga. Mita kut mesengi nega jelen betu tabrani 20,000 juga mita aku banyi betu tabrani aku juga kut kabisa meti bati shan no tani nega kali jeng kita dahil kita ngan star 274 hash bye bye jeni kut mesengi aku sih aku ingke gunin aku gunin kita ngan peak 34 jatuh jaga aku jatuh soko aku kali jeng peak atau jaga tu kunjung tiga berani dah peak 64 so kaya berani letak mita rafas no tani garan kita ntu mencuci soko kau nunggu berani dah ingke gunin dahil kita ngan star 274 hash Status 74 hash agijutu soko eng petu tabrane rane go suma most rane go weekend nata negararan namjige baranda nata negararan yegitu stai eng live studio yes nata negararan gud missing he agere kabisa le yatat soko eng yun nungun paranda gud missing kita priya tapkalen jin dahil gitu yung anu star 274 hash jutu soko eng petu tabrane yegitu stai

0: Yes, tiga kasih tina nato kutu misena tina mama chumba, mam doru. Nato nengkara angkut misen embitu tabani ko ame tabo tu kutu alijin ame tabo pit kewe ke soko embitu tabani jita pergi tabo alijin ana le mitebi kima sej para indo nato nene ke aku mitet kati sekiuk ayah kabesa chata ke mitu nalijinin ame je iju tu soko aku mitu seki embitu tabani para indo nato nene ke kabesa rana umagi ko ayah kia ketukul tuh kati mitu soko kutu karapo ngga mandai nyuga habai bai citukul aku tagine embitu tabani mitra bisa kinyu 45,000 Kenyan shillings embitu tabani 45,000 Kenyan shillings akwarin tu mama jukut mesen kibna fas nata degi mim amu mitu ke sek satu agar kita ke sek 27 amu jijamu agit jijita naga kinyu 20,000 embitu juga 64 angge naga ina ingge naga komputer it mesen aku ingge naga komputer itu sirane amu gama naga ina kinyu pija 64 jadi jukut kinyu 20,000 amu jua mui taki dogo amu jua jam jine iwa bija nafas tiga tisu 27 mama jua imege jika besa amu nadi cang tabu sek kita jimite ingge guni jita nata ringi ratingnya wesen apa itel tikitit ingge guni agitel tikitit agengge tiga tisu 27 ni amu jika tikitu in the next 3 good minutes dialo kitu ngana star 274 hash 45,000 Kenyan shillings kujugu kakse gele ibiale ngogaiki biale anyo ngogaiki paisi selingi sekre buzai so sam 15,000 ya ngalega mutu takte sita kwat kitiki ni nyabaga kuwa ko tarten ko ito limba december ko mai magar gan ko ket ku itu ngi sekso mok wa ko nam lain kabesa ngore na tangrara star 274 hash mati lenga ka jita ge suko bit kere tu asoko inye de ku misina mati be soko lakini jita na ge nyoro 20,000 e ga ga mati jitu soko ngi guni ajam ku misin ge jitu ju ko gerge en jitol Tuk mita berada di mita tayun Cita naga nyuruh 20,000 ni Tuk mita nafas Tuk mita cantik Kati seki mita soko Tuk jangan tuk kial dong soko Lani gila kial dong soko Engge guni Kuti kiti Nata nabok kuku Naga tanaga segi 45,000 Kenyan shillings Aku nata naga guni nafas Nata naga raran Impi tu tab running Star 274 hash Star 274 hash Jitu soko Nafas ku nungung Nungit perainda Impi tu tab running Gita setai Mama je igage Dahil ngitu ngan status 74 hash, aji tanaga kini ru 20,000 aja gaya. Mungkin ini wabiju, kot biseng, mungkin ini wabiju. Kagai jitan gure Jeremy kembro, tuh Jeremy. Agi raga kini ru 20,000 jorwenyo. Angun ale, imak kini gaman 45,000. Lagi demi tadi kima sih, aku tak jek. Tuku mita nafas, nampak tuku kalau keter terjemit, sokot jitan nyamun nyoba tay. Lagi ni saya, kau nafas nampak jine kau mau nyuruh perindo, nihine gaya kot biseng, kau nyuruh cikai 20,000. Dahil ngitu ngan status 74 hash, aku ndaga kini ru bonus, aku ndaga kini ru bonus atkay, ndaga kini ru bonus sama. Moite amiji tanaga ho nyur kapsa nil complete yani ndomo seke kongete asubuhi na tanaba petu tabane Victor Kipkoech Victor Kipkoech kirwa na tanaga nyuru got missing paraina na tai itiljiget kiti na tanam 45,000 college ntike tisho 27 la ngunaga ntike tisho 26 ago ingigone star 274 hash star 274 hash Agi nyuru paraindo na tarinege yigita sitai enkule soko yigita sitai abedi kwa tweji bana jose angulimba kwa kulumbene kago ngitia bi amaji gaiba straight makine uwa gipsoma nini kene gite ako takinye mara manyuru wakat paraindo nigiwe prayade mara manyuru paraindo nigiwe tsuguli na hata lana kwa kasi nako takine mbitu tabrane gima kijam nyajen kupaipa hitu kutmesen mbitu tabrane ako siji motesha na hata negara ngwa tweji bana jose angulimba kwa kulumbene jose na baka kulumbene
1: Jamke
0: Jose, ajamke Jose, nguli moga gulumbe.
1: Kongoi misinge ni nafas nako ranyuru, ngaliot kora nako rigone, ke makin jamnya chen lago gap tugul. Asa go chibai ni kure mbichu GSS anago kure ne ingen ni lein. Iba gilase ito liginya, lakini rai ni kupa grade 6.
0: Yes.
1: Ake wo grade 9 new. Na namwa na makini chamya chen oboti ba guno me kora test che chwa makini chamya chen tiret nemye asami kona ta kora ku pag glass ta ke mara ko mata ke man prea days ne ku kum na nge na namwa ni to no makini chamya chen logo tu gul nyam sima ake boy yu tan tu gul je ba go kwa ni nyun ka pulun de na ke boy yu te tin tilio makini chamya chen logo kyo atra ya ka ne no tan we in tinge makin dai lago chana tandu kula tinge na gre 7 ke nai abo amakini chamya che ya na wendi ki tego atar ko in rai ni ko matari ki so mokin ki ke mwa nu en yu ki mo te we che no lo ki ke mwa go ko no ki tai te pick 21 rai ni en kap kesosyon ni tes chepo PWD ako mutakotin kandoik tugul korakat kubwane kandoik kongoi
0: mising kongoi mising jose alangat ngulim ba kap kulumben iya jitabrieta palenjin kongoi mising jose alangat kaya tuwe jingore nagararan kongoi mising makine wela kongi takata kun notan nagararan lakini mwana damane bi asami subi instructions chati nagararan kaya kerta bi ngore 129 mpich 129 kukwale jin tiki tisha ju 45,000 ana lima kine gema jib gondok lana kukwale njita ngejoru 20,000 iya kaya mati jutu soko mati jutu soko tiki tisha kama njata jika kama nda ingu chata kubata jita ngure Ronald Ruto nantaka isi kikut mese baranda Nelvin yes Nelvin yes kure ngwa kaya nane Nelvin Nelvin Matt koi ya nangu wakai nani yes akiri chita nukure tenai Gladys nata nangu enyo lukut misi mparanda akita nata nangu bangwan kujita nata nangu kure Evans Musoi yes kwe picha angwan jago misi kasi mparanda lani ayakari tangu bihi karibu 133 aku igiguni kalin chita nangu chitu soko agi nyuru 20,000 iji mati wega soko chamjine iwa kutu misi piju piju 23 jitomo kusi kibaranda nata nangu ujitu soko igiguni chutu soko igiguni mara kaitu litikitit kukari tenji tana mito ingile ngap komite na fast na tana gararan na gay maji jitu soko ko be kotel jita ga tikiti ako to migiri chike 45000 kanyi pas ko suppose ko nyi kapsa ni sikke baroindo na tana nege embitu tabrani ene ko sita pete ketisha ju sabarita genge agi sikke na fast na tana gararan embitu tabrani dalu gitunga na star 274 hash jitu soko pejo ka kerta sang jatu go nyuru 20000 and tai aga ka ma gunu kumeli le ko mwa gitu computer ita kutaki na gonge ngolo gai su eh ga jitu na fast aga nyuru baroindo na ngit embitu tabrani star 274 hash niga to gina tanal bay yes congratulations jita agere ka jutun guna alex na tanange jutu bitu tabani yes ka agere jita ngure ago tagne paul yes yes kugure paul tirob na tanange jutu soko yes edwin yes agere edwin koske agere gora chiruyot lele chatu jutu soko bitu tabani 45,000 Kenyan shillings ko jukwa chatu jukwa gidam bang nafas ago biye gut misenge bit kuno tagi ta ya ta tikiti ta gam bija ago nyuru 20,000 tugu mitana nafas no bo kita kana tanur bay en soko bitu tabrani ge gasakna mama juliana nguli mbanda bibi mama juliana
2: tinge ya mune tinge ta sui
0: iya ila tinge ngalja ami go wat kenya am nyak jey so ko ba tagu ta ya tugu la go ki ko ngwe ga bisa
2: go ga so te bang pure si ni limbo ta to ni ni gungu sa ma gungu na ni amoki se mi a ke lo ga crisis agri na na ni ji sire ne ni ga bisa yo bendi o e testi amo ye ga bisa o ai gumye ma to ro genji o ai ne tu gu gumye su mong testi gumye o mande wara o testa o be secondary amoi ni gungu wara go mukto inde tamun inne ne go ngora gi no te tang om no te tang nae ebu go ma tinge ngalo tinge ta mai de le ma sha ri tu ku jonga go ngetyo o ma to toru ye o je ta go ru to sa le ni wara go ngetyo gongo ye tinge ti lana da bi
0: gongo mi so go mi so Juliana ngolimba nda bibi e sa ne wesli rabi ne bolimba jonge no wesli
3: bomba
0: yes
3: Iba iba tu man gongo ya besar tu man gongo yang baik sih aku gongo yang kasih gongo tu man hari enam gua kecil tu baru aja tu pun saya sudah tu siapa ni tak tahu macam macam mau apa besar buat ni tangga enam batang malas aku tak malas sih tangga ini tu gongo tu man apa aku lesu tu man apa besar lagi lewat tu limbat tinggal tak kau yang lupa kau ini emet sekarang apa besar tapi gongo itu man yang tu kena ibu ni apa negara nggak bisa itu malah jilat ini sebus itu coba kan nego penyur tes penyur tuh kira orang mana ya itu mau jilat mami kita u neta nggak bisa omong gak muka ini omong itu apa ini tak tukul mama nyugur je payah itu aku sebut tuh lagi letaknya ibu ini kita katukul lesingi kita katukul ngam na te kulin wamba na bsa tamba muta ende na tala gwa ta katukul ne mi sibu kamba na bsa amuni si za be ne mo ne ko ka so marain ne yoru tu ga bu je singi a de bar ti je a bu sugu ne to arit sugu ne ga ara nga bsa sugu ne te ti ne te jin pa li ne si ai tu to ga ora
0: Mama Rejo Soy, ngulimba jam ngaina.
4: Shalom, shalom, shalom, shalom, baba.
0: Shalom, shalom, shalom, Mama Rejo Soy.
4: Ingira nzenyu.
0: Ngale mi douta nengit kabisa, mi douta kageri nanginye.
4: Ile wangoi netiana. Wangoi neo kabisa, na mwaji wa mutande kongko ya kana mungoro nyuru bituni. Ala mwa girenda nu jorwe nyun ko ngoi ga gas ga ga go go ko mabwa sala to ne gara ne a mo kini a yite ga baba timo ala nyon jo ska tiri de ga ga sa ni no mo kini jo ska tiri de sala to ne gara ko ngoi ga sa a jo mi ara muta a mo ni go ngoi ga ne e a tinya lo ga nge o e ki sambra ini a tinya ba dia mi nyune mi gire tsu a mo kini la go jo to na yite ga si ne gara ran Ang mi grade 9 gara mi brand a makina gi je bara lo go shota go gi je go mie a wa mi ba ti mi nu gara ne mi lo na kal a makini bara lo go te ko ya che mi a che nga bisa mi fu fu no no a makini ba che mi a che nga bisa na ma na ma gan ja ga de gara ara meri mari di me go longe ta go so na je bi o se ni
0: yes
4: a wa nyo ni Awa nyore ti na yengembo. Awa nyongwa rai. Kuliana ndadi di da. Gasi ne kuliana ndadi. Na mwana kwa na gara na linye. Amuna wange na wale wendi goro. Awa nyongwa magre pi. Enyu gaf. Abo ke omo ke.
0: Ileje tukul sabato na gara. Nungwa ya kutumiseng. Mamare juso ingoli mbaja mwaina.

0: Yes, it's in another grand got missing a libido, Messiah. And your name, Gamutuinded, your name, Messiah, a libido, going as Kumaji Tabin, Olimbanyanza, Olimbo Abdulbu. Kula abiru ina ilagala nyone abiru sani gangan baga gamamwa yes na tanga rangot misi kita pri kita kalenjin embitu tabrani dage isheke arta maksit chaka batang sait tamana genge na tanga basu boina bape tu tabrani beru busaran sobit kata statu kul engi bage genge si na tanga bo charge fem ni beru stango kita genge garse na tanga nama ne lobi kimi tangi jumne kap kursa jadi ter ter gak kara lagi mitai engge para indwe ge chata jabom online and www.touchfm.co.ke kimi togora kimi britan ba facebook and touchfm.co.ke na to kutu singi swiga tsena ba touchfm in kasarta age tugol isub touchfm@co.ke inyo rugut bisang nagati suba labane isub touchfm mamu mami tei ko nagati subi I tinga tinga tap so ini jenge yang gai kan ini jenge wali jame isub na ba touchfm na ko yata yim ni kalau ngama tinda ya ba touchfm ni gero so isub touchfm kabesa anxiety ka tu lugo ju following na tanagara rangut bisang gole mi tei subscribe an isub kut bisang tatu tu kiat jimiteng touch agi sikki baraida nanta nege kita stakut bisang subi data nabe tabrani ka galinjin amji ato kabesa lagini amji jomwa jitapri tap galinjin enyu ana laga gengi tetu lugo makini aja tu lugo barati tu mitu tabrani Aguni tak mampu cikai gaya kerja besar. Ini tapi kita hitungin about 150,000 Kenyan shillings. Aku ini aja mahu kita mesti kita pergi tapi kalau ingin, kau ingat le nafas ni, kau nafas nanti negaraan. Aku ini kita nafsu kau jepit itu kau teliti kat isi cik semua kita nege. Aku siki 150,000 ane ni mahu kau ingin pergi pergi. Kini aja mahu kita mesti kita pergi tapi kalau ingin, kita naga ginyur hanya 20,000. Agar naga ginyur rapi sekian juga mandor 45. Maje iwe kerja suku ini. Iwe kerja suku ini. Kerja itu ni tak besar. Mati leo, gua kau ingin kita nombor 45 cecengah. Ego sirane, kerja ni tak apa besar. 150,000 untuk perayaan untuk mesin empat juta berani. Aku nak lagi cerita ni tinjau weso. Nanti nampai tu. Teka tisyak atau teka tisyak semua gitu. Itinya nafas nanti negara empat juta berani. Untuk mesin tinjau weso nampai tu. Teka tisyak semua iya gay gay. Amaji mui teje. Amung itu teka tisyak yang ke kau gua sara. Jika ni tinya uas na baik terlihat di seksi muk, agun ini terkini undang esok yang ringan, amu terkini tip kau yang kecil nengen. Dialog itu dengan star 274 hash, itu arti agak sering juga leboda. Pagar itu tunggu kalau kita jadi meeting soko, uji tanah agere enyo. Negara ini cebuin kogo, kerana biar kita kena ter. Agar kita biar juga orang busi, cakap cuma 20,000. Mita boda, you know, tanpa 150,000, aku nunggung empat juta berani. Cutu soko, dah lalu kita tunggu *274#. Itu arti kita agak sergi le boda, nampak 150,000. Ia agak macam sahaja kita pergi, tapi kalau ni gugur metinnya, uas nampak itu tergati seksa mugi. Ia mite tanya tuan gugur mesing. Beranda negiti le tegati sek aing anak gugur negiti tagengge. Mite suka bete meti western jepundogo. Kina tanah lejene gitu ikan engyu gugur metinnya uas nampak itu tergati seksa mugi. Ia agak metel. Lalu gugur tinya beranda nemu je tergati seksa mugi. Ingal agak anak gugur mesing ngomong asimil yang katel amasaj beranda. Tergati seksa mugi tu. Engjep cemerlang ni, terbarak agi nyuruh 150,000 Kenyan shillings. Aku nyuruh dana aku ni, tuh itu alih tegak guna rabi sih. Sibil juga aku pergi bisu je, bahasa kenan. Engah ini tuh, iya bayi sih, yang pergi bisu kali. Mana aku tahu itu, mana nyuruh je bahasa 50,000, ane nyuruh aku pergi bisu, so mimi tuh je bahasa kenan, jauh aku 50,000. So, nanti negara aku mising betul tabrani. Pergi ke tergati itu, aku mising tergati, nanti aku cina boeing, aku get cina nanti bahasa muk eng betul tabrani. Ini le, mana aku gigi nanti najap cepat sih, nafas nanti negara ni. Empetu tabrani. Kaki kita nanti negure ngangyo. Negure yes. Benjamin Chanui. Kaki kita terlibat di sekarang. Benjamin. Tertinggal nafas nampai terlibat di sekarang. Benjamin. Okay. Davin Ceruto. Kaki kita terlibat di sekarang. Emmanuel. Kebrotich. Kaki kita terlibat di sekarang. Kilbat. Kilbat Ciriyo. Kaki kita terlibat di sekarang. Yes. Kaki kita nanti negure ngyo. Negure Dancel. Dancel Kiprono. Kaki kita terlibat di sekarang. Kali ini terlibat di sek. Semuk. Engkau cuma dah demi tabarak. Agak marah gue gini. Nanti sije perayaan nanti nengke inyuru perayaan nampak inyuru juga pegi-pegi ni engkulip soko nanti nampak itu tabrani aku ini inyuru nafas ni nampak jep gundo kita jujur tabri tab kau lengjin bi bangga nengke ayat tuh juga cuma kita ada tu biaya le pegi-pegi no agi bana lepan deni yo ananya pegi-pegi sekarang nanti nampak juga jep gundo anak gue pegi-pegi kego ni kau soso mami jin ayat ni logo nampak pegi-pegi kego ni korang pegi-pegi tu korang nanti negara kan jadi tersetai engkulip studio ya kasih nama mana sih randes engkulip baju punya mama nansi Mama Nancy, karibu.
1: Jamge, dinge.
0: Jamge, Mama Nancy. Ajamge.
1: Aiyah, kau kau yang garu nenem ye nengah jam kau itu apa? Kau kau kau bisnis kita kau linya dinge.
0: Oh,
1: itu kemeu nene magi kena kini dia kisah kisah me rapta kapesa. Oh, itu kemeu mami kita me tua kau kau teri me. Kau kau nu ne guru bantu nama kisutir. Baru rapta kisah me guru kau itu linya nene bi itu tabrai ni. Jamu ana nyange bi cagan ne
0: Shalom, shalom.
2: Okay, I'm going to manuk. I'm going to have to. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Kacau Malaysia ni sekolah tukul Saudi tak ni Saudi tak cama mana menji, nana yang makin suhu Malaysia tu, nana men suhu ni yang negur begai ni negur yang tahun ni tu, awak makin ni lawu kau ayat sam cakar orang ni, awak makin ni tiri ni mungkin, awak suhu ni tak sokan dari ni negur begai, awak suhu ni tak pindah macam ni, kabin kakap gibosan ni, agin dah macam ni, agam mesuot, asih warian, awak makin ni jamnya, awak makin ni lawu ni kau ayat sam jamnya ke. Aku alami jauhnya agak kelumbin, tergemi terlambat agak sosio, tergoko kumian bawa mana wasita beludi, kotergemi ternyata dapat bisa tuan dua. Aku juga tua mama berfikir nenek dah sakit kuat nanti kan, opinion ni tak cukup untuk kita nu nanti kalau kita mando kita benda gay katiba ma macam ni, tiap kita ni kita nyetin kan, kerjanya tak saja kan, kuat tuan ni nabi cukup, elmi apa rasa kujuto, mungkin kita agak berjalan dah kan, aku cuma ini namanya begi-begi nasib obit kutar itu ni engkolemi engkasar tadi tu kan kita stay engpetu taban so kita mungkin ada nurbaing soko kita stay aku ni aku mesti ikan nyuri cepun tu jauh lebih bangga negara pasal meti yang gue ikut meti yang gue bahan buat meti jitan gak kyo aje gue aku tarik tabu siap 150,000 84,000 85,000 20,000 45,000 iya kalau orang nato mesti kita sana golongge nampak apa kita
3: tinggal
0: tiapmu nanti golongge
3: Iya, wah ini mukti suku lisan juga. Sosir lah, gumye wah ingat kasari gumau ke barang ke suku galak ke barang ke lagi lipu tinggal. Ini mukti suku lu tak ke mas? Jutaan dana, terengi, kue nega abi leh. Aku awal suku lu tak ke apa ke? Moro ro gundoji si matu, awal in tempual lo. Suku lisan cantu gun. Ah, makuang nemnye, woi. Bawa tengah mana yang kira setahun ni dalam mana kuru. Kalau ya makum betul nemnye. Bawon siun tadi ni dah coba. Udah cuci benat, amakuang betul nemnye, woi. Beri. Oh, langgeng apa? Kena, mati nak keran. Jitan sih buat nafas. Betul nemnye.
0: Ongai misen go misen go misen go misen go langge ngolabo gap keta go yigitesta go misen kitabri kitab kalen jini go gajam go bisagina tan go rang go gajam ga bisaga sir ngi gele kao agasir gele kao yani teta na bait 5000 Kenyan shillings agone nyungu mama ja garita je go tagene amwa na leteta go gina ba mana teta kitabri kitab kalen jini go gina ba mana go kusir ga tul kabasa Jita ni meti nyuwe sio itel tiketi shagaying, aye wagaya mati juto soko. Jita ni nyuwe sio na baitel tiketi shag aying I juto soko. Engore na tanagararan. Ago tin mama na ganyur poraina na bakwal jige pigi pigi takte taku tofauti kabisa. Pija ganyur 20,000, jaga ganyur 45. Alijina gora wake soko. Nemu poraina kuti missing tel tiketi shagaying itunege. Agi seki na fast na tanenege mpeto tabrane. *274#. *274# agi nyuru poraina na gararan kuti ngilaran ko weekend. Majanga ngala, majago nyuru poraina kuti missing. Aga seti bor mpeto tabrane. Miti kasir gile kau, kasir yang ingresa gile kau, aku bawa 85,000 Kenyan shillings. Ingin jige teta, nama jibial jige le, pasal ingat tak? Jika nama jige jib, kondo ju, ibial jige teta, anggulai mi. Meti angge guni teta, amu teta, aku mena ilagi tu nampu nuge peber, tanggilo, mu jige mu tu teta, nampu nuge peber, wekat jatir jin, mu guni mata tisu. Dalam gitu ngan *274#, itar jige kasir gile kau, empitu tabrane, tiltika tisaga yang nyakso mana logo gabe meti, inyur berani dan tanegra, negara angkut mesing, empitu tabrane, tiltika tisaga itu, tiltika tisaga aing. Agi seki Brian na tanagararan iye kita setai in collab studio yakbindi ganyuru logo ga bemit ina ile itinye nafas na tanagararan in bitu tabrane ne bay nyuru rabish shillings shakata 85000 Kenyan shillings ibyal jigete ta aguna ta gutiki ta genge gichenege yawe si nyobet kenege lenga na tanaga si Brian da in bitu tabrane *274# agi jitu soko in bitu tabrane jama garab zero
4: Ajamake.
0: Angenyo ka fei bo gugeo.
4: Yeah. Kile
0: ka bo ge. Agira lenga jo ki je ka zani hunen.
4: Yeah. Ameja mwaje bi ga lele.
0: Ameja gonen da ge ya ta inga rap sere mi to mi so man lugo ga be mit. Ingil rana gujuma mose agu mi je ga itest je ba je ba sugul. Mi go na fas ka besa. E imagine wa ngliot ka so man ngi ba standard 8. Ak sugul isa ga ngi mi to limbo lo ngo. Amwa jangan lihat kita coba jadi setenaga candidates tu pun mesti ingat lebih tu juga urai kipsaya kipsaya tuh jauh jauh betul sejuk.
4: Okay, ngelihat tempat kau mana tu? Kau yang kau serta ni mana pendi kau itu mu tu? Kau in kau gurga mukta hendak kondo aji.
0: Man,
4: amu ini ada ni buat tinggi tak jatuh kau lagi kosongan kau ni tega ikut mite in form one, aku in form four, class one aku in olah kau itu tingguni.
0: Aku lagi in grade one sekuis.
4: Grade one, ah grade one. So aku dia yang kau mukta hendak tu? Aku in revision ni. Aku ger golain mat kunyur ger aku mitein, yani mat kunyur cuma kau saya tega tulen kesertaan ini.
0: Yes.
4: Yeah.
0: Yes, kerja rulu ger kami meh tak garap serem, sokapit kerja juga bit kerja testai MP2 cawan.

Alright, tena na gara rangut mesen gale ebo mutu yes ebo mutu gale bring them yani o mutu tukul kuri ke ga mutu a indet kale ka koit pe tu ka koit sait ye jita priya tap kalen jiren tukul le mite mp tu ta ka tukul gut mesen cheri sete aga ya kun net ap ke gut mesen na tanigi ma mu aja tukul gut mesen mp tu tabane guji na tanigi wendi ga nisa mhm eng na tanan ba sabato mp tu tabane big boys da big ba sabato ke meje ma ko gita ka tukul na tanan gara rangut mesen jita priya tap kalen jeni yo ba ga nisa kora kopi tu so jije ka tukul mesen ki ma mu ko ta kanisa mhm mara ko mesen kora ko mi te bi ki bendi kanisa mbi tu tan tan ba garon ke mi jige mak jige ga tu na garan jita brigita kanin jide ngi tukul legi mi aso ko mu ko tarte ga mu tu ende tem na ko ne ta fas no tan garan karan gi tam ban ko mesen karan ge mi te en ga tap ka mu tu ende karan ko mesen ki te be en korite na ta ne ba mi ngate na tan ba ka mu tu ende ki na tan garan ko mesen jita brigita kanin jin ko ne na fas no tan ge ngala le ko mesen en ga sarta ga tukul ko mesen ge le karan ko mesen jine ga te be ga tap ba mu tu ende ta go ni ko mesen ga mu mala gi ge mhm gi ge bi ka te be di kanisa iberi bi ke o te ka mu tu ende ko bi ke igere en saita ga tukul ko mesen ko mi te ba isu no kwak en the street ma te ga so ko mesen ko mi te gure tap ke mhm igere jita ga bisa ko tin doi prainda mhm igere ko tin doi cha jita prainda na ta nagara ran ko ger gole ka gi ta stai tukul en ke ba gen ke ko ni ta ge ko na fas na ta ge tu tosi ko mesen en pe tu ta ga tul ki tu tosi gonda en gonda jito en jito aso ko be ta ko mesen ko ko ne ko mu tu en na prainda nagara ran igere ga ge ba ne sa ko ni ko mi te tukun je jang mhm ko ko mi ta ko mu tyo en ko lim ba ga ko gi mi te ko ge ko ne ko mesen am diet na ta gararan ko ki ngolal be kut mesin gitu stus mule lwe kyo ngi mi tejit tangap ko direct ko direct tangal yonde gim ka pesa lan ngi pagan limbaga ne sanguno asiki tej mule dangu asko bit kiam down it ya jitu che sumu chamara kut katugur ni nyan chamara kut katugur ni tuku chat ding mani amun ko benji net mi jige ko ne kut mesin para inda na ta ni ne ge kut mesin enga sarta ge tul asko bit ye gujito mhm asko bit ko tagni imangu enga sarta ge tul agi jera ge agi gerile ge sulda ge kita ka tul na ta di makine ge so amja sau na ge jita pri tap jidin gole mi mhm alango dar tinga mu 200 itiaga ge in bitu taga tugul wi ganisa ut ko mu 200 meti mage ge bag inu mwa bagule mhm bagule ko kyo ngitu tuai bagule ko tindo lago ki mhm bagule ago tagne ko mitu gule u so lakini inye dete e gas ke it sabonda ngu mhm kasi to ago ku ngulim baga e ungi chige gi tungla baga so bit ko tiaga inspiration kasi manu ngu tiang ngi kasi te usu tiang ngi pas ko so bisu ne katri garo ne ku misem gelenge baga nisa ke betugulenge bagenge tebege nyi ata bai shunugu melengo gele sibi menyelinda lakini tebege nyi ya itunje ku tebege nyi bitu yetna tana ba mheshimiwa mhm tebege nyi bitu yet na tana ba na ba chama mhm medila jija aje ke tinyira gurubit gurubit ko mi tenge la ba wendiwi lakini ngal jata ko mutu ende ko mi tenga sarta ga tukul ako nyalo gi toror mite en ngatu tik taman jata baga mutuan kali taban petu tamba sabato agiri ngut ko betu ngun ba sabato ko jumabon sku betu tabrane iwe kanisa nguti ba jumabili iwe kanisa kunoto so ko betkin gararan betu taga tul mhm ke tep cheki go sige agi tinye ko misen para inda na to nege ko misen en ga kasarta age tul mhm ne to nege mo ko misen ke leji tabri da kalenjin ongebe aso ko betki trur ga mutuan det so ko betki makki gege aga tul na gararan ga gengi tie en jumamos na to gararan ngiti enge petut na tanagara ngut misin ko jamu ga mutu inde ti ago en na tan negara ngut misin ago gapcha ga tugul ko mi te ko gi kyai ko tinda negit ko professionals tugul mhm gi be gapcha ga i nyuru ko tinda basta e tinda mal mo ine tinda engineers tinda ga ga tugul ana la ga ba ngala ga festive season o gi mit ko ngala ga ko tu ye tap ke ji tabri ga tap ko len jin ongi tu ye ago tanga sarta ga tugul mara ko nyego ki osir ga ko no ba mangu mara no youtube che tuai kur ko mutu inde tembe tu tabane age nyogat mami gi magtar ni menduni mara ku sir jiga embar ana ka tebene ni embar ana tok sir jiga ki jotong kuno mami ya ka tukul sinegi ngi mi to rai ginya mhm angi embar ana ta mate koroba su tuku galak cegara ro nin put misin kitab kitab kan itya de mugul dong aso bet ku jaga gi tukuna lage le jaga ti jota kyo nyungat mami ngala ko ya tun mungor mara ko girat kyo to kono go warat ngut misin meno tai me ai ga tukul mhm si namas kitu no ilen ha
wanyu gina bagi setan lena ala gi banango gi ban ngo anang gi ban ge munyewi amu mai ma cicai tu kemara bu ben mugule dongu amu mara ga wujutin gut mesen tu cek monen jebot tanget konda jebot sa sisi ko gairat ke already lagi nunggu tisis gun mule dan na ye mule dan tenda gut mesen na babanyek mule dan ti ara tem bi mule dan ga sokut mesen tak ga stu tet jemu abi galage tagi gera utak ni jita ga ku jito mhm igel gut ke se ki gure gure humanity sense of humanity isi gut mesen sai ta tuli ga sile ubal jito kupenu teta ku waga ala ku takide amu yang kapko ku wika ka ku teta ku ap jita ku kupenu ago ine urun lagu ku gitu nyago takenya ku jita ku kupenu na ye ku le na ye amu tom ku teta banu mhm Orang kini wajah aku tu mumboyain, aku tu kau betah kengke. Kupar titan dengan nyuruh wajah tu kau engkupet agak tu kau. Amati jam kau mesingnya mager gianya engkupet. Ya itu nyuruh wes engkupet kabesan. Mhm. Ya itu nyuruh wes engkupet kau menti bye bye itu sahih di. Di lagi bahas kau keluar satya jo. Mhm. Jadi leh ayah bye bye engkupet itu nyuruh agak tu kau. Iger nama na aku tak ingin. Negitar itu cita agak. Negitar itu cita negitar aku tak ingin. Suka betul tu kau jang engkupuani. Amun kau kau betul kau temutik. Mhm. Ini kita pergi nanti siapa nih agaknya juga iyo ya, baik tabah jeri. Gue kaju juga nih tau, supaya melaku ambil enggak jamennya. Lagi nih menye enggak jamen. Aku nu kamu kaki nama gue kuit kigop ke. Mhm. Kini sejuga nih memang jika kita kudu sesuai kebandi siapa. Gue nih kita guna apa mien naga enggak. Ile jah peting juga tuh magerin. Kial gigi lano tanya. Aja kial limba membasa. Mhm. Angge jadi topa isi juga kita tuh nana. Kita tuh limba nanti kapan sah lin. Anu lekja kita tuh limba segi so limba zaman nih kapan sah limba jebal lungo lin. Kalau limba kah maget. Yani memang jago tuh mesing ta to be development. So charge itu mau ledangu. Onge head keng gue kuani. Onge tarik keng tuh mesing. Onge mau jige tuh onge chan success stories. Contoh cagar orang ringut mesing. Komandan laku itu abjito. Gue kah boleh limba Amerika. Gue limba no. Iga sah kita kini kita ni lagu gue kuani. Ni mau itu success story. Nanti ni tinja kibet tanu jiji. Ginyur dano visa. Gore negara ran ilang gue maya laku itu abnane gede. Gue maya laku itu abjubri. Gue maya laku itu abjuzit. Gue maya laku itu abanum. Kisah jas engkupet thai siak, lagi ni jaga aku mager jaga engkupet kami tempat tati su, mi tempat tati su kapesa, aku tinggal bagi bayu inuji nega nega suku blank bay, mulaen, kalau macam kau sendiri siat, kalau macam kau cai cetak, kalau mi mi mi terdiri, kalau macam kau lihat, lagi ni engkupet jaga bi tut mesek

Yes, saya dagi saya maksud bercakap kepada takut mesing yang saya itu teman lagi yang nonton bahasa bui nampak itu tabrani kamu guna nyuci tabri tapi kalau jangan lagi ngerti jangan ke, amat jaga kita start tu kalian ke bagian ke, aku ini amat jaga congratulations, iya.

Yes, daging ke sekarang tamak, daging ke satu cikak aku batagut. Mesin kali kimi tua kini gani tu, cinta nonton barara nebo kali yoger iya gue je, kali Kings David Choir cinta nonton barara nggak besar, naga gue itu je. Daging ke sekarang tamak daging ke ada jadi big tool jauh sabato, umbi tu tawane. Mereka mau kuagi tak ketul nonton barara nggak mesin, cinta pergi tak kalian cinta ketul nonton jauh sabato, umbi tu tawane. Ame jadi jin, iba SDA, mi takani set nonton bo ngebendi English mamos messianic tool metu tabani ameja leja shalom shalom shalom ogaso bye bye in ensai ta tool anale pastor Geoffrey wago jupchige got missing brand na tani nege got missing so bit ko itta limba ganisa ago ngoi garam pastor Jeras ngulimba ko yoi ko yoi ya mangeta ngongongoi pastor Jeras ngulimba ko yoi e gatua kristiana ku chaba ganisa chomita to limbe tu tabani Lejo gongo kabasa atas takut misang engal liot nonton gerara na bibilia tong guna ci bibilia gulung mengu hi imi lagi nyaje jage robe cu wagi ka bedo goda lagi nyage nyi sigi mitu sula lagi gimengke jen agi bagi ngeresa iure new jerusalem bashu na iure ne jodo bibilia isa kala ci gimengke cu tau tinya goira lagi ni ginyo gubutre ko tumbai na pasta jera sungulim bago yuwa kabasa aso manya goira ne igi mitu kabasa family eng sai taka tol nonton gerara ko misang kita pergi tap kalen jen nyege maji ji gongo ko tego tugu gere ko tego tugu ga sai akwanya gara geru to jini ge engulim baga ngulim bago ko tinye kyo kleji ji ge gongo mi tiji ta ko ningyo kira selinda man aho ko swami ko si sai age swami len tarita we jameni aga ge gunin kali acknowledge the receipt ndewendi ko misan ko bise juwe jenju senyoru biju agent utugo mawun ko lejina mi tugini gelen acknowledging of the receipt akut kin ga ge som ji age gonen en na fasina ta inet ke magongoi mi tebi gi go ge glasma lejenda da musima yakwa 1000 agnye gi yakwa 1000 ko sesgo le kul yani gere uwa kan nye ga lasma ge kun ongi net ke ga yebitu ongi net ke go sij mugule da ne lot ongi net ke go ge sij mugule da go misen ne mwa go ngoi en saita ga ton gi ma go ngoi ko ge ga jakna moyo jita na ga ne ga gonin en saita ga tol meti rangi tugi e kya ge ya ge ji ne mi gu tos ko ne ne tsi tai gi meje jita na bangana ye ga ge tori tin ngol ya ge tori tin bo ya ge tol ga ge le banu school fees bala kwe i welta go ngoi ma ga i le go ngoi ngoi ngoi ngoi mami go ngoi no ko sira ge Ani ngai tapi kita sihir gua galas maklah, galas mama juga gua bana. Isom cebjo set payot jip kondo, ileja santai, anyur. Pritesi meter ileja bapa kebla, ya gua jip kondo. Ungi ya gua selim nyambil ileja gua ngui. Iwe kesi meter ileja kau anyur, gua ngui. Nanti negara gua mesti koger gaya ita gua tak nak payot. Isom cebjo set terabis jek, mampir santai. Kesi cer set mulu lewek jauh gang saya tak tahu kilia asyik kira kira kalas mana lakwe tak tahu gisam jepundo kami tanang gisam gun jepundo lagi gunin yang saya tak tahu ini nak kira gun gue milih kalas mana anda kamu menjepundo jauh tak desa mengo so negara orang itu mesti ngoki nak kira mulu lewek jauh gang kesi mulu lewek kilia tin kesi mulu lewek kita dah hari kira orang saya tak eh aku anjari lagi mungkin mito gue pun gungnya kira jadi negara seret kabisa aku seret aku baru jauh aku baru jadi cici lagu kini sekejang matuk gua gud lakwe tak kaya agit mui so engkau kau kegur ke kan nam terep gogo ketekin siling gib nyam bili siling gib nyam moja siling gelbu moja mia tano ku indi jago sub mani ku jut jabat tekin gol nyu toret ka ko wal sabit jago indi jage ku indi ne winda tengoret la kweta mo gorjot ku gir jita nagam gutnya ku yot anya ku gir jiga motnya ku yot ku gol la yin ma jabu ming ka pesa yi ma jabu yi tu mi gir jita ndin ku yot mi gapsa ku nyi la ne maila ku sik ada maila ku inik ana maila ku ni ku mo ita bi galage Kukir cik cikak kukur kuleji nyo kebanom ku jaba nyo buin dina tak kuleji amne semai like buin ik kuleji matinya metinya buin ik metinya kuozie kamen gurud nes metinya buin ik kuleji mami tu weso matinya jep kondo kekale gomut gomut cik cikai aku ni tak kutip tiada macam sabo gak kuake aswa memet gomut cik cikai aku in olekcil doy buin ik ana ulik jal dae ku nek ame jiga satin dan ngum ni ko mu ci jiga ago no ago ulik jal dae ku ni anya amu to ulik jal dae ku ni gi ip ko te puleng gi jo ku ni ka be ga le ka besa ji le joro ju e pe tu ci ja ta gi ku gi ku ni gi ame jiga ma ge ba ku ni ca ba je bi ko ji ta ko ni gi jam ku ni ja ku re ne safari boot mi te ku ni ga gi jam ku jam bi ka la ga ji bu ji ta ko ni gi ne ji le tin do pesa Upu jata negure note stang, gugur mengen gugur meter absaiti. Biarkan gurus, gugur upu jata negure note stang, ingin lagi seling atau upu jata nota, at upu jata negure sabari boot. Yes, ko nota negara gugur mesing, ikut kip kehal jangan jijik upu jata kayak sana negaraan.
aku leh isau isau asante bas wika hanya untuk cek cek wika punya macam apa aku waktu tabu tak genggai macam apa aku waktu tabu cek tak genggal itu kiki tertabu jiba jiji anan magetar kiki tertabu jiba jijo anan magetar jita beri tabu kali jin kini alji payjanda ni kutus kiki tertabu sih anan kini tak tabu sih kiki wajalji payjata.

0: Yes, itu nak gara angkut missing kali. Omutu engkau yang nak tenggara angkut missing. Jita pergi, tapi kalau jitu tenggi jitu soko. Macam jadi nam jauh takut missing eng soko, nam jauh tak eng soko. Kebesa. Empi tu tabrani. Soko betul mungkin nanti nubeh pijak awal juga. Juga nyuruh juga 45,000 Kenyan shillings. Macam jadi nam jauh takik empi tu tabrani. Langit ni tetep bucin nanti negara tepen kebesa. Eng nyom. Agak macam agak lagi jitu thos kita tertabu juga jiji. Kanggal jitu pay ni juga. Kanggal jitu pay ni cakap jaga orang neng kebesa. Agak jadi jadi nanti tepu jangan gure note star. Aku ni jadi gure sabar ibu. Empi engkini sekti kido ko jaga ko bata. Upu ni jaga jam ko pay galak kebesa. Gi pay itu mampu jesu. Engkini pikir jangan ko tu missing. Inai jitu ko tu missing ilai ye maya jiji. Gira ko lagi sabar ibu tanang ko lagi note star. Inai ilai ye jiji ko mito ko mnye. Ami jitu orang tu jitu lain dah. Nau tanu bawa conference. Asyik mau gak pikir ngalal tu ko lengke bagengke. Kau nyor jiji ko mito ngore. Tiile tapu tu ndak jitu ko jiji ko matu ndak pay ini. Lagi ni sekarang galju boleh sejui. Kau tu sekarang pek tabu sekian tu jemite. Kata benen enggak apa jitu tak mager yat kini. Ugi buat tu ko le tabu ndak baji jiko pay yat. Lagi ni sih. Tanya lu kut mesek payne. Enggak tu start tu ko lengke bagengke. Betul tabrane. Agar jin agi jitu lain nazar basi mite. Asyik pikir ngalal tu ko lengke bagengke. Eng betul tabrane. Agar anu kut mesek zobit kini tiga agar. Enggak serta agak tol. Kita tak kau mesti subuh datang lebih tapi jadi tak kau jin yang agen di soko. Ame jalan jin mite soko itu datang mite agi jam jinnya soko ini. Amat bayi sih tol eng soko empat tu tabrane. Mite nyu tetangi nuga sergile roriat. Datang bawa 100,000 Kenyan shillings. 100,000 Kenyan shillings roriat datang negara orang kebesar. Lagi ni ame jam jinnya warna fas ni. Murenik anak gua bayi sih tol. Murid nak yang ke, anak murid ni agak mesti kita jenah fast. Agak juga kita tisak yang kita nengke, tiga tisak ayang kita nengke. Empat itu tabran. Ini juga sok. Dah lagi cungkan star 274 yang mesti kita cipta agak mesti pihok agak nengke. Answer ini agak mesti negatif empat itu tabran. Agak nengke agak mesti solution orang bangun jangan negatif agak mesti empat itu tabran. Ini juga sok. Murid nak tu nanti. So dah lagi cungkan star 274. Namji ke agak tak nyerabi sih. Kita jemar roriat empat itu tabran. Roriat nanti nambah seling kisah katam. Nanti nambah 100,000 empat itu tabran. Perang itu nunggu tu. Mesin betul tabrani, barang itu dengan betul tabrani. Dahulu kita jangan star 274 hash. Tidak kita siapa yang boleh jaga tukul nanti ni. Kau so anak gumur nak tukul. Tidak kita siapa yang jatuh jemit. Tahu, awak ni kau agi jam jijik tukul. Aman juga mesin tebar. Ji agak tukul betul tabrani. Barang ini tak besar. Gumur nak tukul nanti ni. Kau so betul tabrani. Inyur barang itu nanti ni kerana kita mesin betul tabrani. Ia kita setai. Yes, kita setai empat juta berani. Jita nunggu deh Jacqueline. Kamu ada nafas ni? Kau bawa murenik. Berani ni kabisah. Kau bawa murenik. Negara juga jutso kau empat juta berani. Ama je Jacqueline murenik juga jutso kau. Gudit ini. Gudit yang mana gudit yang mungkin yang leju wiso kau empat juta berani. Kau terkini jutik a tisak aing. Ama nak gini nanti nih India 100,000. Kau terkini nanti aku mesti nanti nampak teta. Engkau lep studio empat juta berani. Star 274 hash. Star 274 hash. Ama je kau tuh bana willing ya touch malumu. Willy, aram ni tu, kita tertabu aram mabek malumu Willy aram ni tu, cari bu.
1: Mingalai, yo, nana nama ngolion. Kau ini bila damu, ya, mui ngolion tu ni, agak macam asam malah kita ngolion tu nonton. Kau kira cia kat tu kalau kita tu, kami tu semua kita macam, awak mami jinak yang mana tu kita tu, kami tu kita mungkin lain ni, kami tu kita macam orang lain ni. Jam macam, amami kita kan lewat leh. Kini tak ni macam si, ni sebab yang tu ni, kau macam higer aku ada ngum. Ilu ni, kabur tano, kager tenano, awak higer tano, macam higer. So, bagi aku kini kau kini macam, mai kau higer kalau aku ni, agi gugur ye, lepas kager tano, awak kager tenano. Number two, kau macam higer. Alaiki moi, mina alaiki tindo, kumai mna fasi yikase, aku kase lagi neji moji ni, mujo mojo amai kumauni, aki moji kaya maji moji. So, kau ini tuh juzo mengleta agamu ala yikir, nampain koi yikas, kau ini nejiji, aku ani moi aku kase, alu aku moi orang nyerke kase, neba sumuk, aku neba kamanut. Kuma chigiri leba maana chigi, matigiri tu hivivi, ma evaluen, higiri lejita neba tani, neba, neti neba maana hii maisha agine, gugugine huu. So, tuku jaso mwa yite juu, chego gile moki ngea kipko sabaga tuul. Ako minga nga tanya na hige mwa wana gile, kwa gile mami ginda gerge, imoji chito, iguri chito, aki mwa kai nenyini. Mati na kita wey, mwaka ine nini. de mwaga ineti kuhodli gita kwa kwa bye bye imule lanyi nyo luge mwa in ka ineta vito ni mwa ineta vito kwa harara nipa mwisho kwa leo na mwoye nipa mwoye kwa tori tenge tukuli kwa indizubu yu kwa wakile kwa leo kiri jie kwa wakile kwa leo kiri jie kwa wakile kwa mwichi neki banka joro lo kie kwa wakile kwa indizubu jiji kwa nyo joro wa ineta kwa joro wa ineta ki buto no lewa kalian buto kalian ke buto no kwa hini ina uwa maera kange tumie kwa tuwa kwa kitoko kumia ke joro wa nake banka ora nipa nipa oen kwa hini kalian ini lewa ni mebure kwa kawaida lewa kalian kala mendo uwa nipa oen non kwa tuwa la tawa ya munga kwa nga leju kumwa hini masomu ulei anyway kwa kalian buto uwa nga kapiro kalian kwa hini kwa hini mende kumi njijua hospitali kingo yu, awanga legi, tiyo mwinga legi lakini kemelo lukona kala yoto ki mwoyi tanga legi kiora oron ki mwinga legi kiora ki lehi lakini burka pesa kumye, ake uwanko kono yu, kono yuwe testai ya miyoto kuwa lakuse jita wapait kapesa, akuwa lakuse marain kwa lakuse, nga le kukiri che kya no kitike kwa kilo kila minata mungoliwa leta animoche kukigir, niboe, kukigas niboa sumogi koge faluen de bangwan kogeta kiguren kai nenyin
0: yes
1: kiguren kai nenyin de bamuti ke mwa inga leke hororo ji positive ke mwa inga leke ke mwa nen kwa bebi koge mwa jororo ni ko nyoi bi kongoi sana
0: kongoi kongoi misen kongoi misen kongoi misen kongoi misen mwalimu wili aramye tushkete kabisa bo indit nata nagarara kabisa akite pikele tos kibik tabo ika saka mga aramye tiko fafan wang kabisa kuna ngaba kutipa kumo kari jok kinji kumo kini nga kapune ne kasa kutuke mwa garo milili karo kutuke miselin daman milili nga majeselin bogol milili nga majeselin sitini kas ebit karo kas jijili tabo nyingo ne mara mama jijip kondo mara solution nyingo miteng tuwa la keter mara solution nyingo mamiteng pa yot kai mara solution ni tamu ngong gitu miseng kina tamu tei enga bata ya kita sta gitu miseng betu tabrani ung regulation jita nata ngure Joel Rotuk nata ngi kenyu rubara ndo gitu miseng ne bayi ke tikiti nata ngi batia 100,000 Joel tikiti ne lenda gonyu jita prita kwalin jini kwa kuma gile jaga gitu non ngi om gitu non mana letos kapit ne uwa lasma ngi tejin ka tilte gati shako janga amaji ngi teka wali jinti ko tiko teki shaka yeng mati tel amaji ngi teji gidogo so kubita mongi nata ngi rube namji gi tikiti nata gitu miseng ngi teji ngi gidogo ikita sta jadi saya dengan Mama Joyce Kusobindo. Umur saya kan boleh gigit tabu ini, anak tu kita Karibu Joyce Kusobindo.
2: Ui kasih teh, tinggal, sekarang ngalang kapisa, Willie, sekarang ngalang tu kuku cici, sekarang tu kuku cici, ya ni cici ni bi mukul elda. Tinggal ni mana tinggal ti lah, nana tibir cici ta. Si muit ko buate gitu ko le so mera dini para ke mate i moche gi ne garara lagi ne buate ko le ge so mera dice ki gi bute na no o se di kyo ke bogo lenji tos ki gi bute na no ama che gi tu yo ga gi me i wala lu adu ku ke techa wala lu adu ku ke tore ta wala ama che ang ang ang wala yo ang ko bi ru si muit ko me ga ko ti lo so se i mang gitu Nai lut maragin demi ini kau macam uang. Ya ni kau kira apa kita cin cina yang kau yang kau bersih mood kau maragu kesal merabisi. Kau ibu ibu ini kau sattingke ntar tu bi mula lui. Nang kita kamu nwe di napa sattingke. Inge ni mana ilegal arang kita ya tu sattingke. Kalau ni kau cik coba boisi. Korun kapisa korun korun kau katin kau kata kau kata apa saure dia. Tende korun tende kan setam New Jerusalem. Amma kami sagi ke singke kan sa no bo New Jerusalem ke te jo vis ni tap kita ya. No yo ne kami sa to ande yo no. Obwan ke to ret ke gap tu sabikyo ke te jo vis yo ne pele kuske. Kongo en sirgali ni yo en tinge.
0: Kongo mi sema ma
2: Jesus. Kongo to ret ke gap tu sa kongo tinge.
0: Kongo mi sema ma Jesus sobindo. Itu sta mi sema subi nota no betabrani jita brita kwalen jin. Uno kwalen jin mama je ki gaya ge. Ame jo mi sema ran jo mamosa ame jo ibar kabesa. Engoret nota ngara ra mata jaga ngale mi tu tabrani. Mata jaga ngale ki bendi ki jo story kuno ta ki agi sekini nafas nota ngara ra. hearing so could not me too, Gagune Jimbusi, not about 20,000 in Bitu Tabrani. Lanagajan got missing Mutu, check me too, going to get 679. So, I'm going to get missing check at all. Lanagajuru for the 5,000 Kenyan shillings. Jitanagajuru for the 5,000 Kenyan shillings. Akin Ganuru, 100,000, Injo, Akijogan, 150,000. Amuga Beacher, Jingirin, Amajalajagunam Jotagodogo. Amajibijagunuru for the 5,000, Akjagunuru, 100,000, 150. Amajinam Jotakabesa. Amajinam Jotaki, Asobete, Kabasoko. Nyegi baso kwa inyo kwa nafas kwa nata nangara angu tumiseng ama jita nitele tikitite tia genge pijako kwa nyuru nafas chato chiko siki mbitu tabrani chako kwa nyuru 45,000 chako nyuru 100,000 aka 150 matobwa soko mbitu tabrani chamjini wapichuko akujutaki jak soko akubi 79 tili kitu tikitita genge jito dahilongi tiongo na statu 74 itari chika kakasiri gile mbuzi mite kakasiri gile mbuzi abu wacha ligiri chini kwa kutokinja kakasiri nyo gile mbuzi kwa hata kutumisingi amiji iwe agyal tikitit kitu ya genge nenge star 274 hash akijutu soko mbitu tabrani agu barua kompyuta bichwa cha chika walisi mbitu tabrani barua kompyuta bichwa cha chika walisi mbitu tabrani mbitu tabrani star 274 hash chutu soko engoret nota ngarara ni agisuki nafas nota ngarara nkambisa chutu soko mbitu tabrani star 274 hash chutu soko igiguni tilgitigitit kiti agenge nege aginyoru parainda ne gararan yegit sitai engoret nato ne gararan pitu tabrani star 274 hash amajagira lagu nato ni japchapi pitu tabrani chini kagir chinsang inaile kai jutu soko agoge tal tigitit amajagiri bicha tajika ko jutu soko enyu suga bite kata star togul eng pitu tabrani agiri jita nato nagure Brian Kiptum kai tal tigitit agega Brian mati iweka soko amaji mati iweka kaso kwa nyuri tikitit nungiti tiki 678 chati jimite jita nungiri romana kirwa romana kagirten sang romana chipchirichir kirwa nata nangagirten kutumising mpitu tabrani kai jitu soko romana agi nyuri 45,000 Kenyan shillings agiri jita nata nungiri nyu Titus Kiprotich congratulations yes Cosmas Bushene agiri gara agai tikitit Cosmas so nafasi ni kujini kai jitu soko agama nyuri 45,000 ama nyuri 100 ama nyuri 150 kono ngit parainda kutumising mpitu tabrani dahilongi tiongo na star 274 hash agisiki gena fast na utanagararan mpitu tabrani yikita sitaki kimesi kwa bitkina mtu tutina ba julete mpitu tabrani lagina magira mtu tutina ba julete amaje dage shakai ngiti negege na ikutuko gibe tabu namba jiji anangutomo star 274 hash kibita jita namba 5 agungi gune siki gena barana nege misi kwa gaya tikitit kiti agenge nege yikita sitaki amaje kaka samuye lagina arab gurne boli mbaga apchi mibe umuwa jimbitu tabrani
1: Wei tinggal kangen tay ni wei. Ngalek je gue gun kapesa kuboror namun. Eni mana ing kapesa suku sabtu gora ini mon. Kusabtu skora namun engalalet. Ni ya ing gora ngalalu titje umisoni wei. Aku amang wale. Pije tu ten je gun ngalek je mnya cete wei. Kaca bi je gun ngalek je aje umisoni pije jaga mon. Anani kita ya pesan demuce. Kau lumayan tu berbarai gini, timnya nanti negi izin bersama. Ibarai kas, elakam mai tak kita aje. Kalau aje umian nanti kape sa, ibuat kini hai buat, kotor kau lumayan ne neatal, in jongin davi, anak mai tak kita lagi, nunggu kau mau coba. Anu bukit nanti ingat kape sa, kau kara arah ni ngolol kita kau ni, anak ini nampi sih ini mau kita, aje kas kini banyak lugu mau. Asuma bi kora iwal kora ele nyo lundo oke lege gerte motira si jito amu mena ele suru mo jito hino mu jo mo uno ko mena ele ko gerne ana ga chi lagi non su aru urti kora asuma bi ko magnya na ko tuke na su ko ngete e ke ko si ora ki hoy kora bi alla ko nyoso ti nyori jito ga na nyon don na ga ko si bitan kita ko lune ne ge wal jita ge Anak mereka kasih lagi wajib dijitu. Kau nak buat market time awak ni juga tu. Nyalu ibu jitu ni ngelol ni malas mengurih negi soal negi tu. Awuri negi ni tu orang begi malas mengurah isom sekutai. Negeri nampak ibu lepasi mulut. Umur ibu kau nyorang kita ke nomu. Ngelol ya ibu jitu ni tegak orang ibu jitu ni tak uriah asuh pada sekolah. Kau main noi ibu tay kau main nama orang begi mulut. Ia lebih senang. Jadi ini barang kotai, gua itu loh gua sampai semua orang nak sih mui, kau tiengge soal sih demi, mungkin barang je mahu orang nak sih mui kau tiengge, nak lek je mahu orang,
3: So nyolu kinetke kora echek tugul asikobit kora ketech biik ak keng'ololchi kora chito en oret nekararan. Anibuchine ng'olyondono kekonu koteche amun teche sobonwekab biik chechang. O kinetke kounon ak yon ng'ololi kora otor ng'alechuton chuking'ololi en meset. Ingele chuking'ololi en meset otinye kwanakonok ng'olyot chito nebo chito bakoimak chito akot biik chekose. Komuche kora kokas ng'olyot nekokose kotar kuker kokaimak. Nyolu ing'alal chito kora kit nekoriteche kora emet anan kokenet biik oret nekararan. So ong'ete kounon kongoi missing.
0: Kongoi missing Samuel Arap Gore eng olin bo kapchemi bei. Ako notok ng'olyonoton kararan kot missing. Nekanyi mie kot missing kinetkei tugul eng betutab rani chitab riotab Kalenjin kakateben ole tos man inyor man chicho toretet noton neyamat. Nile kichake ikose komwoe mwalimu William ng'ete cha ole kamwaita Samuel Arap Gore ole kamwaita akine Joyce Kosobindo kole mie keepchigeit. Mie keepchigeit kot missing mie kekas kit nemwoe kot missing chi ake tugul eng kasarta ake tugul. Noton kit nekararan kot missing eng petutab rani. Yes, mie keepchigeit kot missing eng kasarta ake tugul eng petut ake tugul kas kit nemwoe chito akobit isikyi nafas ak boroindo noton nekararan kot missing eng petut ake tugul. Mara akot chicho ndakimuch ndakitindo uwezo amu kitindo uwezo nebo kwolchi kweyot komara kitatebe akot kolechin ara chichi ikose takitoretiten ano kole chichi atinye kabungut pointisiek angwan matinye kityo keswek. Ikikochi chito keswek ipkokol kongyekakokol kobityo kotun kongwalda ak nyororio tukchukai wakabit koistoekei tabusiek chechang akosikchi kora konai kole eng betusiek chotok chebwone ngipkwalda bandechu komuch kora kowal akwolchigei kweyot. Namba nebo aeng, mara chichono ko boyondoni kawendoti kityo eng oret kaiolchi safari boot lakini tindoi lakwet nemitei nekikwaman eng olin bo university ketinye uwezo mara kangilibanchi school fees nyokobit kowal tabusiek chotok chemiten gaa akobit kot missing kobaibait akine koinywa akoker kot missing kole kanyor boroindo nekararan notok kot missing nekeyoche kinetkei akekasitkei eng sait ake tugul kit nekararan kot missing eng betutab rani yekitestai kot missing chitab orkitab Kalenjin eng betutab rani. Karibu sana sikobit ketestai tugul eng kibagenge yolechinin tukumitei soko tokoyatat soko eng kinya ake tugul chutu soko dele kitungan *274# chutu soko betutab rani akisikyi boroindo notok inekei kot missing notok nebo inyoru paraindo nehinegei nebo iolchigei iboisie 20,000 Kenyan shillings eng betutab rani noto nekararan kot missing eng betutab rani *274# chutu soko eng betutab rani siki nafas ak paraindo nehinegei kot missing noto nebo inyorchigei 20,000 akere tukumite teketishek 23 so nungu paraindo kot missing chutu soko yakibindi kitau tetutiet eng betutab rani iboisie nafas noto eng oret noto nekararan *274# kamwa bitabek ak tetutiet noto nebo chulet eng betutab rani yikitestai kikuru nanti menaram nanti kita usahin banget kan pada menaksit karena besar yang sekebit kita start tukul yang kibagi

0: Alright, kekararan gandu indah netinya jamnya. Kekararan gandu indah netinya kalian yang saya terhadap kita beri tahu kalian jadi mengikuti kalau ini terkait busana ketika nonton bahwa caca film ini berasa tahu enggak tega ganas nonton bahwa naik robeh kimi tegap jamnya enggak kurus terjadi terter bahwa kalau lagi meeting online eng www.caca.co.ke kimi terkait beri tahu bahwa Facebook eng caca.co.ke kalian busana asal beri tegak start tahu eng kibagi enggak kibur nanti menerima lihat tingkat asal ibang ketemu pada banyak sih para indah nonton lagi ikut mesin nonton enggak caca ikut mesin mengikuti kalau ini tegap jamnya terkait dengan kini negara mandai bapa isi atau maupun kita ketua negara pikir benda kan sampai tu tawaran ya macam aku agak lagi negara kan pikir tu nye ikut mising mipang gua jeter jeter jutu nye tume macam aku agak negara kan gua kaya kaya kamu tu anda sabun gua kapak tuul cuma aku bet cuma aku enggak serta agak tuul jadi tapi kita kalian jin gua tarik tak aku usah pegi aku enggak serta nato negara kan dari gaya siapa teman ageng kita aku batang saya tak ingin kenal tanpa sebut nama betul tawaran ago betul tabran jadi tabriya tabkali jenama je aku mising kaya betul tujuh tanah tanah bagi ikpanya aja ikut aku mising way aku tinggal agak indo nate tanah tanah mitai engolimbo county mising guna tanah bagi governor kita juga mising kira governor secara tujuh bendi aku mising engkamunget alagi aku kaju tu engke beber tanah tanah cai ala aku ngapku mood masih para indo tanah tanah bagun doji county eng nafas tanah tanah boeing barang ngapku jut governor aga aku mandah aku som para indo nabo ngejeret neter marang nabo senet anangu aku tertami sekiye aku ragu som ngejeret ni nabo MP anangu nabo senet ni takut mising kita beri tapkalin jengwa giro engkamunet naga giro ikut mising komite ikut mising kai mutiati komite kai mentap ikut mising engpenu tap senetase agavana secara tujuh doji county secara terter ngapikir kabisa gele tapanu tap komite ikut mising kaharu retno terbang lekap isun ke jaba bandap ta account jaga tul kuti gere gara kutu miteng tu mite gara ngi jeta ke amma gele mite gabana naga nyu baise kut miseng konde taban alagen ke baite ni jaba account government ku sugo ser gele ka sabata jan baisun ke jaba gabana ku ngap komite gabana naga pangan kut miseng insight ke tul mat ke mus ke gasi senator aga tul ngap kun dogut miseng parai da senator natan bago gur county assembly natan bago ngalal communal county assembly in county ke tul natan bano nani gere kut miseng abit mo setup ke ngap ko mita kapana kut misen ngago besia mcs ingle mcs ko baisi et negit korago gerge agna tan bas netas enga sarta ga tul ngale ga bova side tabanu ta representation ngara en county chat ja terter kamji ga baisi for example county tan bas ngishu ngago nimi tukut misen terchinet king kut misen county tan bas ngishu kele en kien tai ko governor notre meeting accent notre meeting senator ba county tan bas ngishu ko gimuch ko nam tami shek ayin en county tan bas ngishu ago engi gude ngalali ko senator agi mo kunyor baraindo na bo gavana en county nota kigere kut mising ile mite museta ke nota ne gim kut mising en penu tab gavana ini akseneta nito gibar kut mising gabar ne tiabri tab kalen jida mungen gele kita kringe gara le initiate na tano ne nyone ago mito already gavana cho che tarot tami se kwage alage ko tinye baraindo ke je terter che bende gara ko samjinga asis nota ba kunyor tiga kut mising baraindo ke en county chat je mite nito gagi ro kut mising mu kapit museta ke en penu tab gavana agwenu tab seneta amu kabai isi yang gubut seneta nota ni mitai kogir gule mamigin umu awak gaban ni mitai ngajaret ngap kia bunu yoto wui gerele nota kut mesen ngap kumi tengal yoto nota wui kiti rogaran kaum tena terma nande mitu gara museta ke ingkwenu tap gabana ak seneta gabana nota ni mitai kogi goyu ku seneta seneta nota ni mitai kumi jago fasaitan seneta negi jampu yang ngalaga fo fasait so igira kut mesen ngalaga pait kine nu museta ke ingkwenu tap kandu ju tuai agokani tengah ngajaret kut mesen ngajaruk tuai jatuh jijin encounting ngajare tap seneta ang nota nabas ne bagabana encounting ku nota neke neke te ikut mising paisoni ka de banda tai nin kuarori ku nin koyae so last mo go bejin enke bagenge ku mising kan doijum kami ke bese for example counter nota nabas ngisho enga ka gira ku mising governor jonathan chelilimbi ku mangge gim tin tai tabi ga be mit ago mo go le ka ko sap ta jan paisoni ku seneta ne miteng ngajare te gure jackson ku blaga tara mandago agire le ni ta ku mising ko kit nota ne baru ga baru ne te baru le e igir ko ma ka bana ko ngalal guni komite kina gago ger ago takna gona gole mi gil ma miteng line kagiro gut misung mite ngujet ngijet apke kagiro gut misung mite nguset apke engpenu tap kan doje tuai kwairo gut misung ma gabana gole ae gi ne gure parallel yani ay sergalit kurje sergalit ngo masini mite kapan ne mite ngejeret lagu ngo sere tan ne mite ngejeret ko gi ko nombra indo enge county no tak sabari shagaing so ko nge gut misengo lagi tuwa e nge gole gi tap tanon county ne gabana ne mite nge gune ko mite ko gabana en kasarta no tan tai kina mi gi ro gut miseng be tabran gut miseng gitabri da kalen jin ko we tano no tak gut miseng ano ye tapos gitak jike gut miseng aku tin lebin so chekat mi de tai to su jalu nge lebin ji to rana ga ko nombra indo nge gabana enge tami shagaing sabari ta genge ni gi ga gut miseng ngejeret nabagando inatim mara naba MP mara naba naba senator kule gingi kidogo tumesema ana governor mguu kusoma ngajere naba MCA angoga ne angoga governor ne jebio soko mguu kusoma ngajere kwa naba woman representative lakini kuni kagire mbitu tafrani kutu mesengile wei taro ni itako tumesengi ugiri tayano kutu mesengi ngejere ujo olaka kabanga ndage nga kuiwi kutu mesengi jangu mwe gole nyuko nyuko yengale gava oversight kwa jenge ngala gava oversight kutu mesengi kandoidi na ngatani kimite ngajere kujigire nguna wita stang kulimba kumte na bawa zingishu nyuko majita gole nyuko yime governor nata mite ngajere kutu mesengi senator nata ngago nata ngago nga switch para indo kwek senator akumara wa gabana nita ngagira kutu mesengi kwa practical encounter nata na bawa zingishu awa majiki ipchi tukul kit nata ngago ma enyu Jonathan Jalil Mbe entuyeta kenge kungu ngololi kumwa kwa lagago impasyonik chuge Senator Jackson Mandago Senator Jackson Mandago kikiru His Excellency amungu yuko nambara indo nata nene nebo Tami Shek anan kuna Tami Shek eng in county government nata nebo wazingishu kwa ishe county nebo wazingishu kwa example eng Petu Tabrani
1: sasa huyu Mandago naye ameanza kushikwa na kicha sasa anaran parallel government hako na watu waliandika kazi ma directors wanafanyaga mkutano na yeye usiku na maenforcement wengine waje niwaambie kwa anaita wale maenforcement aliwaandika kazi wanafanya mkutano kwake huko usiku wanatupangia sasa wanatupangia kwa nini eh ati sasa sijui nini wao ndio wanasumwanga watu wa pikipiki ni watu wale ya ule jamaa wenye walikuwa wamezoea kulima wafanye biashara wanaenda kumwaga maziwa ya mtu barabarani, wanatoa mboga, wanapika mama mboga, wanapika maworaworas, ni wale watu ya ule jamaa. Na angalia anawaita hapo kucontrol. Nataka nikuambie Mandago, you are no longer the governor. Na ukicheza ndakurudisha watu yako na uwalipe. Walipe mshahara yao kwa ile bajeti yako ya Senate. Because umeanza kuleta mchezo hapa.
0: Apa tu cerita berita paling jalan lekap je, nato kubnye kabel sahgon gigel, ingilin ira agiru anggalat, nato nabo governor no ira lekang anggalat ngerege kita cerita berak. Kaya ikut mising, kau mau boleh ayat senata parallel meetings. Agpi kita cerita kau coba isiat komite engseregali, kau governor engkasarata. Mau mising kau lihat aku naja bayisionik, amu wendy korak kau kena rej governor nato meete engajarete, awer kau lagi gua bayisionik, ingilin ira governor ninggo guitos, amu gigo tu be encounter nato tami, sekarang governor meete engko ni, kuten dua berain dah. Kami tidak tanya tanya. Kita kami juga tidak mesti bertabrakan dengan mesti kita berita. Kalau ini kejar orang ramai jenis, bejat nampak kunci. Satu jam itu, enggak satu tangan. Tukul. Wajib tahu dengan mesti. Jika kita mesti usah tapak, angin jatap. Kau ni tak hebat ni. Kalau terus bejat, ni benda ini lewat ni. Enyum batai. Kau ni orang lagi lewat kandoi. Satu jam benda ini, kau ini baru kau baru ni. Tidak tanya kau ni. Kau mesti aku tengah satu tangan kita cingge. Lewat ni sih, tidak tanya kau ni. Empat sih, satu jam batai. Mereka pun berani dengan orang orang. Kau benda ini, aku sayi semua. Ia mati sih, dah kecik angman. Asal ale panggan ngale gugumnye waisi 4 minutes sukobit konyor bi kejam bara indo aga nyor nafas bi kejam gut miseng empe tutabrane igite setai engko subuh ina tanaba pe tutabrane mitu ko tuikan sala jondu to karib kan sala jondu to
2: jamge simo
0: jamge jamge kan sala
2: ko gapsai da fa sugan gulu awo bolo je ngale to ngabsa amule emeli jamge ngi de sirgan di sie ko ne pe ni ko ngo awo igi to sirgan di sie Kau kembali sini tu, kau sini mahu kau sebenarnya serangan ini apa? Awak tu ada ot kena mahu nak dapatnya, kau ini nak mahu nak tu ot kiri waktu ini kau mahu nak jadi botak. Jika kau sini nak lagi kurang kita busy, acara ini kau mahu kau sebenarnya serangan ini kau turun lagi kau mahu macam ni, mahu macam ni, mahu macam ni. Kau begini kau ni tak jawab apa sih? Kau kau kaji tahu ni pun kan? Aku kata ini aku baik ini barang kau yang kau bangga juga kita kita ni mahu kau bana. Ama kau ni, kalau kita kita ni jero, aku tu kau tu kau ni tahu ni sih kau dah putar ni kalau kau baca ni, asal ni asal lagi, asal tu kau orang lagu ini, kau ni tahu tu kau tu, ama kau mahu kau baik ini, kau dah beli kita ni mahu ni kau main, kau ni baik dia kau kita ni mahu kau bana. Kerjaan kerjaan itu, orang kau kumpulan cermin, tapi kau di situ kau ini kerjaan ni, tapi ni kalau ni kalau kau buat ni, kau mana dah ini? Kita boleh tahu tak kau muka? Abang kau kerjaan ni kalau kau kerjaan ini ni jadi istek, kita ini susu ni, susu ni dar kerjaan ini jadi. Abang kau ni kalau kau ni berapa ni? Eh, dia ni semua kawan ni agen tasi, kau ni kalau kita ni ni ni ni jadi. Amun
0: Yes, Solomon, Solomon Kirwa, not to get you to so compete to Tabrani, Netai Solomon Kirwa, get you to so and be to Netai and be to Tabrani. So Solomon, Gigertin sang, Ngamu, Nafas, not a Bobby Kimito, Kujitan Tomgai, Nigi Gujitu, Agotelkatis Kedange, Agotonga Gosijana Fas, and be to Tabrani. Kagitan Guragan, Marilyn Tirop, get you to so be to Netai again and be to Nebrani. So Marilyn, Mutegi Dogo, Amitan Nigo to so, you got Tilkatis Kedange. Akutumbo sijagi kabisa nungu parenda mb tu tabrani star 274 itari chika asir gile maize kwa bande nato kutumisike kwa nungu jibkundu mb name mungare nungu bande anani baishi silingi shek 50,000 jom ngore nato nangarara tiltikitit kitu agenge mendi tiltikitit shaka yengora tiltikitit kitu agenge nge asoko bitu kata star tukule ngu bagenge age nge lungu nato nalise ngsoko nato nabwa petu tabrani star 274 tega tisha kutu pita magenge kitu nge yukita sitai ngu lab studio kaya kasakine buwana letiba ngu limba tulun letiba
3: jamge timon namanya Nairobi
0: jamge Nairobi ini mami ngalio
3: jamge ngu lab tulun ngu say seret Kristoff ngu labakap chimba
0: iye ngani kapasa tulio nu cha juget pijo
3: pole kapasa
0: yes
3: asko ini angkat nyutet nyutet eh kami je korok netai engirong ini digai choice laposo tinggal Indian generet apakah nang bomeh telit choice laposo ni kita kini Indian upis kogi netai ni kipuai kogi bagian pi tuul dia serbelakon ekumit kita dia revenue aktif cyber enforcement tiga kali tu juga bis. Inge ni lewe, ya lugu na gonya lugu na jeli lim. Siapa inge rugis? Kebi cai tu di tu aje. Kebi wah bensos mel, aksi sebar revenue. Itu aje. Lagi mesti segilian direct tas ni cawat pun jo. Kebi ni lugu isto agoh inge sanjaji ke. Ina negi urna tu negi tu dah juta lagi kebi rugis. Inge ni story negi buyin. Negi memandang kebi memandang. Inge gumnya ilu mandang kau gigi, mandang kau gigi waktu bi. Tiap berapa ini waktu korang, ider berapa aku leji. Ini aman dah juga aku. Ini aku baca ni kau main apa lo? Cik Inggal dore. Aku buat ni tuh kita kalian jata. Inge ni juga apa no? Kutu dia nanti lewat nanti lagi lagi. Aku cik gigi seragasi. Tidak tidak misalnya gigi orang di sini sama gigi ni. Inge ni ibu no, kutu mata dia payah selesai. Nanti gigi selesai. Kita misalnya tuh mana nanti. Linda binir gua kalau lawat cuma lawat tiga benangnya, tuh nak tu bawa mesti dia gua sejuk ini. Anjir ni mikir kan, dia nak gua mudi. Jadi ni kan cuma orang itu di bawah empat jam. Bangang bangang itu kan lagi tu di motor bengkok di, ini kau lima di bawah ini. Komang ini macam mana? Selesai kini muka benai. Kemudian situ ni, kau boleh cinta lekas sendiri. Kegi lagi mai. Tapi jika lekas lagi, nanti je cinta, nanti lekas sendiri. Bagaimana semua tanggih ini jadi, ini kuasa. Apa yang kamu baca ini mila, apa yang kamu kuasa, berundi. Berundi ini, kamu mengenal, ini apa na? Ini semua ini jadi, lagi mana ya? Kalau kami orang orang ini pasal ni mana ya? Tunggu aja ni jadi tahu ini tu. Ini aku siap pada ya. Kalau kami ini dia tu, kerana semua tanggih mana mana dia juga belur itu orang. Mungkin ini juga ni. Betul tak? Jadi dia tu no, kira. Senjata polisimu, umpamai kawan na polisimu, nengjer polisir opsi, umpamai itu mana?
0: Umpamai biseng, umpamai biseng banaliti bawel dong apa kah kita, bawel dong?
4: Umpamai biseng kapsa inde, itu mana le? Aku umpamai inde tu dia nagi gua ne, inde tu tabrai ne. Kau lagi mai teman inde, mana? Kau kawan kan mana inde? Kawan mana nubo nakuru? Mereka mesti ke, entah berapa tak kita rai, koi dat.

0: tapo mutia ku Kenya sa chio gure varun ogin sekretari che chui chen chumu sanemi ta Kenya koko sa chota ogo free medical camp mamu sara dia ga tu ndi goito India ta kya ID agi nur dari chego en ke berata kita ki try mar ku ni ni tu ta ki sa un ni lo sai ke chio sogo ta ta kariya che kan ta ga indo tumun negir kapai le atuan boi ki le gavana ko ko ka tapu sa gulo me ke in tu ta ge in tu ke ka tar tru sai sa su ki ga tu gulo ku ma ma tar me ke le ya ku wa tu kai no na ko ra ke gi ni tan ka ta tar tar ku sa gi che i nu ru ga nya se tre nya ta ke ni ta ge ku tu ke ke ka ta kai le ki le ke ka gana le ke tan dai en ka ta tar tar na ku ka un se ta ni mu ai ka ta sa tu ma na ko ga ba nya le gi tu ye ku ma ge le ke wan ku no ki pa u ne ko su pa en kete beretam na kuru ogogi speaker in county assembly chinko gavana kundi mutia mbukua kunyo kunyo goi senata en beusa ngune ko gavana negeri kapta ule kipa une mwenye ulo okwa karak ujere nguna miatara nguna onteni aza eni ukua atu aza ujere kapta ile eni ukuta to magarge nguna ono omna koo nguna onteni kwa gui gavana ukubaru nkowe aza kunyo ngusawa mngeteresi mbo senata ogoni iso nye mbukua kapta inda tumane kuwa macho kumatoki ya njindo sa kitano ka ikavana suko oru kunyo mkua nenda kwenye mkubaiko ikisana ta endo utak kuturi yere ilo mdaka pitina kachacha kukuna ono kuko oru kwa wache nenda kwa defenta mkwe nenda kwa enka kita na kwenye mtapunye kuwa mtu kwa wajilo kumu njita negisazi ya kumakontesta na ingo kereta na lubo sana pa endo utak suko oru kwa wache kukuna kwenye mtapunye anda bubu sendi kuna ngeret na ba mudumbe ko ko ko ko man ta bu kuna kapta sai ni ko ge na laka ai ta ga ti ti ta ga tu bu igere su kuna kan ko ga ta stai to isur ne ke la ga pan kan kuna kapta sa go mie ko ai ya che mo ne o ko kon ta ke no te kapta sa ko ni ko ba 5 years ko ge su ban go no ne te ta sa ti mo ne ko ke ne le bon kan do ra ya ko le au ne o ma cho le ni to te sin kapta sa ti mo ne le en ko te sie ni on ba ta ke sam tu ga den ji ne le bu de ta ti kapta sa en kugun kuguren anwel donen kapke kungu misik
1: Bongo, engkau misang, engkau misang, engkau misang. Well done. Engkau limba kap kete. Iki tu start. Misang asubu ina tanpa betul tabrani. Kalau buat tunggu tunggu tinggal, kau mending tanpa kau integra. Parit ram company. Nanti lagi buat tunggu misang kalau tu si terindah. Tiga le mau wek, gule gule. Kau misang tu mina jangga uang lega misang tamu wek. Anak kulse nambah mau wek. Tu mina lega. Aga gule mau wek. Jukaragi itu kira factory tenggrom. Tu mai kau misang gugur jaga. Batu kau jangga mita integra. Parit ram company. Kau buat tunggu misang kalau mita. Aku banyak itu mina taka tukul. Company ni kau misang kita beri tapi kalau ni terindah tanah ini kau beri nambah lega. Mau baju, itu yang rugut mesin perancang. Nanti nengai, nyeba yang depan ini cepun dogu. Engkau sahaja nanti naya mati. Agora ini inyurji kecil jenis kerja rugut mesin kubun kampung ini. Kuni rugut mesin nafas nanti negara ini. Nanti napa ibai si awai si tuan engkau bagai engkau. Kui itu minat nengkau batin det. Kimi teh, kebiri kat teritori jaring. Kimi tolimba mole, kimi banjoro. Kimi teh, olimba nandi. Kimi tolaba wasengishu. Kimi tolimba bomet kericho. Itu yang rugut mesin nafas. Agora olimba naro. Itu yang rugut mesin perancang. Nanti nengai, nanti napa inyurji kecil jenis kubun kampung ini. Nepkan tek. Nah, ile pintu nak kau mesing company ni aku macam sikit tenggelu serucian macam je. Ia tadi macam itu tengok lihat aku tadi buat agak tegol. Ia tadi serucian macam je. Kau 28 anani ibritasi met kwa 0800 722 626 0800 722 626 Ago tindak kau mesing bayi tindak kau agak je. Mesing county sejajar ter company ni aku Engolimba Olimba Narok Komite Chitane Gure Dominic Brotich Eng number 0716 397 432 Olimba Limba Bomet East Komite Shadak Tarus Eng 0721 164 693 Bomet Central Komite West Lingenom Eng 0704 622 731 Mesha Kiprop Tarus Komite Limba Kayo South Kayo North Eng 0728 413 15 Nicholas Kibiagon Gumita Baringo, Mita Nandi, Mita Wasingisho, and 0792 074 985. Give a Kebe Bakayo South Committee Duncan Mushemi, and 0708 839 609. Dennis Areka, Committee Limba Sotek, and 0790 222 687. Amon Meli, Committee Limba Transoya, Limbo, Mount Yelgon, West Pokot, Marakwet East, Marakwet West, and 0728 892 079. Limba Kericho, Committee Benson, and 0711 578 451. Mitagana Francis Ngolimba Molo Aganjoro Eng 0718 850 392. Mita Nelson Ngolimba Kureso Inota Kureso Isauti Eng 0705 512 028. Kentekra by the Trump Company Limited.

0: farmers timely, treat farmers fairly, and serve with integrity. Nato mesekulo ko iya kubon kamri nato nabo kentekraf company ito nato niti nyagang mawek eng petu tabrani yekita stai amaja leji jita nge jutu soko inyo amaja leja congratulation nakuwe pija tulja ato gonyuru 50,000 nge petu tabrani unamjia otakin dage yata genge asoka pita mwa gina ato nrube eng petu tabrani yeka sakina rabiwa tengu limbaga liya tarabiwa
1: yes kongri mizi mtu kwa mati kutu mboi ni ito mwa advertising na nge nge nge nge nge nge kuhu gizu kimya chesi ito kweji jita nge nge nge nge nge amuni maswa ale kine tine tenka masamu nge kia kini mawe last year Nanti, pengandaan ini mengko angmasuan, kau ini mesti berarti dua hari hari ini kita jual itu cowok tu speed yang mana terkeragam. Jadi sejak itu kita ni nak jadi, kau yang guna tiga pengandaan ni, penain nak lagi bahagian tu itu speed kita ni nak cuma ini. Jangan kita jual tu kau berani. So kau mahu orang tu pengalaman di dalam ni, aku ni tu tempat orang yang jadi yang kagak sih tak aku pasai teman, okay? Lagi ni mak, kau kita ni mesti tinggal nak orang pengandaan ni not. Mau ngelar buat sendiri, sendiri sendiri kalau lama, ni ceru. Mau ngelar mana yang nyindir aku ti, tanah ni makin kuto serba. Mau aku ikut kita ni mau, nak apa nyorin lagi we? Enam orang tanya tu lima nyorin sekutu kau yang mandang itu ujung kiri orang cewi. Kau ini, siapa aja ujung cok, kau je kerjco, kau je buat main tahu itu. Kalau pasal kita juga ada, malah aku semua main barang yang ceret, kau curi dia pun kau jinak uang ni. Kau makin tu mana lagi tu ujung ni kerjco. Tapi ni hati, sana tanah ni nyorin berkerjco, kau kucingan kau mana? Ini orang macam apa tu? Cepat kerja cari dia, cina mereka tiada kerja. Kau ini ni ujung bawah ni, langsung lagi kau setuju jika mami ni kerja. Ia macam apa tu? Cepat macam ni. Kau kena suruh mami rujuk. Barang kamu ni cakap, ni cina mami ni, cegi lewat ni zirno ni, aku yang tak ada tu kau elai ni. So kau mana orang kau sih sakit? Si turun varias, kita bawa tu kiri. Kita tu, senjata enor enor tu, jadi kawan aku ni tu cuchon tu, so kau cuchon cepat kerja. Kau ini. Semata-mata kita tidak tahu apa kosa, nahu negi yang ingin jadi contoh, agak kasar uti nama lalai ni. Kau gaya kasar tawaran itu negi buat simpi ni lagi, makam muta, nama negi agak kapan nasi, nama negi itu, kau gaya ni sen.
0: Ungoi meseng, Arabi watengula ba kerecho. Kita setakut meseng asubuhi nata nba betu tabrane. Jita fgalin jen fas kono tane kararang kabisa. Kau gunyur juga berenda muda negengyo kusiki nafas nata nba tu teta. Lakini mite nafas ngi nata nga giwa jengna mama. Jege engyo nafas ngi gubak na mama en betu tabrane. Mama ketul meji na mungaret nata nba ngalega bengkogai. Meji bayi ngogai ngulau baga. Meji ay mungaret ngung kabisa nata nga kararang. Mama agena ngona mungo kiet ko much korip kabisa ngore ne garan so nafas ko dumu ngete betu tabrane ago mama ga tukul ne tomga jitu soko ko meji meti jitu amaje muita garo mama ne tomga jitu soko amaje muita amaje mama jogi ko jitu soko ago tomgo kiko tel kabisa tikiti shaka ko tomgo se jage tomgo nyuro brainda na tan nege ko mesen ngete tabrane ko gije ga tata jijib jibin ago jitu soko minti ga sergele kuku enya bak na mama kuku juba 45,000 Kenyan shillings kina amaje ko raiya inyum amaje tel kitu tikiti tagenge tikit sikke ko nyu bak na mama ko 27 kina maje yangu mbetu tabrani telikiti uga tikiti takenge jitu soko dialing ito ngon star 274 hash mama agetu nanto niko sambetu tabrani lakini mama neto mga I jitu soko amaje mwite sitaki ya nafas ni bajitukul kiguni icha iti ya mjitu soko enga sarta nato netai jitu soko ikiguni dialing ito ngon star 274 hash agi jitu soko engoreto nato negararan star 274 hash jitu soko mbetu tabrani na mjige ya braindo nato negararan good missing igita setai in Kuleb studio star 274 hash igito mager abun mama ga tuna tanaga ko jutembe tutabrane gamaje ko misengiro ko jogele ngana tan jeb jebito wona ne soko jinne tonga jitu mama ne tonga jitu soko amaje mama jogi ko tigati shek ko jitana tan gure Joyce Ngeno na tan gitil gagering yugi til tigati shek 35 so iya mege ko miseng Joyce embe tutabrane yige jitu soko komara ko ginyana tan genyuru feba agenyuru nafas na tan gara ngot miseng nabo Alicia agenyuru 45,000 jo na tan miseng branda na tan gararan embe tabrani yes agere kitandatu ngure nyo chemngetich yes kugure chemngetich tanui natange jitu soko kanyuru tikiti natana 45,000 madam anan mama so namjige na fasi na tokut mising betu tabrani mitichi tanage jitu soko betu na tai egot mising Gladys Rono agere jitu soko betu na tai natam ne sirga agere chinsang kimiji jitana tom kai ko jitu soko agot betu tagenge natane ngut na fasi betu tabrani dialogue tungon star 274 hash jitan tumga jitu soko gome jitu jitan ngi ko jitu soko agot tilte gatise kajang ko ne jitu mising na fas na tana garan Evelyn Rotich congratulations Evelyn 45,000 Kenyan shillings na tana gai tilte gatit awe nam jige para indo na garan gut mising yes gome jage agere agere bi kajang jage gatak nyoga besa gome jage agere bi kajang jise ken kage gatak na mama nyu 52 agwe nge goni Lavender Chemutai Lavender Chemutai congratulations Lavender ki tilte gatise nyu 408 anyuru 47,000 bitu tabrani so nungu parenda kutumese na tanagararan kwa gali jikitu jitu soko dahilu ngitu ngani star 274 hash tiljige tikiti tikiti agenge nege tikiti sejiko 27 agere tikiti sejiko bago ngiguni kwa tiki sekti sabkiti nege tuma tikiti sekti temu agwa nungu parenda eng bitu tabrani yikita setai eng kule studio garo net na tanaba asubuhi na ba bitu tabrani ega sabana bilato ngili mbala lagi nipilato
1: gongoi kima nani gongoi ee baradara kai wuna sister ngalaman Ase mago ya pogo sa tutungoi Naja kati ya kuali ni tulen Tulen limu Ale kamge Kongoi Ngeke kalaga na kumwa seneta Kogere Ele u Kwa isi Nato county Abo ati ale Giara wakanda wa ngigi pesho Ale seneta Kogere kwa pire chot Nato watapu Kwa kubuan aku lebih jauh ni kubuan yang tabut lagi jam ni kapal lagi jadi mengis apa tu orang kubak pasion ni kubak pasion ni orang hanya kecil ya masa nak tarik tarik kumi kumas tarik sebelumnya pelan ni aku tu yang para ke egar orang macam tu ni kecil tu kumang orang letup egar ni nonton orang lion di rumah Magagal sa natangunan nyo po Mandago. Nagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag
2: kene bitinana da ba non ki gabe ni ketsange a ba tsiya tsire go tsiya maga le tol ki ba bene ni manda go ni go kong re be no o tsho ga sana kale kale ta dipretto kale ta ke kingding kale ta re ni ngoe pege ena ni menyu de ki ba bene manda go ni go kong ka ba tot ko soro di numeri tiana tot ko soro ngune so ka pa ke ga tigele ben de pero manda go o si go bo ki poti mocha so ma ma tu tu jada o ma na ma ma inye yu ni ga ile itilili tu ise ke uta iliar kaba nangri chu ko ma minye uno an ma ya ge ge ko tanga ga bo kino shi ak tu ke chan ni bi te ma nor ma ni ma ni wa ra en ri chu ko di uno an ko ke ke ni nya nya sa chen ben kaba na o ke lion ta murata murat kata belgu sigo awe kainamo y belgu tuli ureti umi vike gina ya gane du pa en gasa kata ta yashara kuma sub counties administrators chona chongi mi dandangi mandemba shuni giri wa kibun kef chatu wa kali kutkonyo pigi manu wa maja abonga sa sebule ni no mumi tera uyan waleren atapa shuni chumina ureti tutam kusar giga tutam alpichon so aku mau atkat korah, kau boleh suri korah ni ni, tapi kalau kau engkau cek gunaan, gelaga gusko, lelai ngah, ya tiada kau lah, no, eh, tak bagus bi, kini ni guna sebule ni gegere kau cipta negara kan, cuma no bule tu, asus argi gaya ni no teti jauh mus ceboi, tapi contoh gegere kakek asal negara kat kelir, ni tu bimana tapi, gebi mana bi gunia, kita ke jorang, kita ni, kau biar cepat allah. Mungkin orang tuul, pelibas awas, pelibas ambos ke pelintul, korang balik, oh mereka rasa, irongolon, oh pelintan ini, so tarik dia muktar ni, zaman lepas tapi lah terlalu lagi ni, aku tak tahu ni.
0: Enggak miseng, pas tapi lah tu, enggak limba, lah lagi, ya saya ni badan Johnston, enggak limba kita badan Johnston, limba kita badan. Lani baraini anyon ko pati agetul netom ga ijutu soko agot petu tagenge agale jinu mitese ko bitke atun soko netom ga ijutu soko akitan ko ijutu soko agotomi seke kitan ni teltega tise ga jangi mite mite kidogo ko jangi nesoko jiji ki kotel netom ga ijutu tigiti tagot petu tagenge anngi kotel tigiti tagot tom ko sijegi yani kitan ni teltega tise namara ga itel itel tiam ijutu soko agotomi sijegi kunungut paranda akita netom gai ijutu soko kunungut metabrane cham cham agnyo soko ini lewune metabrane lagene gune na fast na tanbo kina mama 15 amri 15 so bikyu ta sam ago 50000 kenyan shillings amije kitu itel tikitit kitagen kenege dale kitongan star 274 hash kitanegi alishe ing soko ene legeteno automatic computer kita won ngi ñuru 50000 ngi goni ci ga bayndi ci ga ba bande ina lay ye mais ci ni ga ñuru 45 da ga ñuru 20000 wonel na fasano ba bi kat ya ter ter ci tan ngi yali ci ngi soko ya ni sa gi ci ga gi tong soko ini ina lay gerten computer mais ci tan tom ga ko ci tu soko ak ci tan ngi ko ci soko ak tom gal ge complete ingi ci ga ko mais ma ñewi le kya ju tu soko mara ga tom isi ci ana ne ko tom ga ji tu soko ne tayrane ingi ne star 274 hash ka sir ge le shopping ci ba 50000 kenyan shillings itar ci ga sir ge le shopping ak itinya na fasi itinya baro indana tan nege gut missing mp2 tabrani star 274 hash star 274 hash ak jutu soko ngore na tan ngara ran mp2 tabrani itu no gut missing baro indana tan nege ina ba jutu soko nge mp2 tabrani star 274 hash star 274 hash jutu soko ye metiga ngile ngaga njito mara ubi ta utugo ta mara gut ile jor beto me jutu ngi soko o bua soko tuai ngbe tu tabrani abo nyuru bara ndo na tanaga nenege na fas ne graran lagina nyona ile kina mama 15 amure nik 15 abo mure na gatuni tom gai jutu soko na ngona fas ago tagini ara ne gas kera itu nyago tagini na rabisha jo basoko ngbe tu tabrani star 274 akita ngi jutu soko ago tomai yelishin kita ngi jutu soko ya lishe guji tan agere agere tay enyu jita natan ngure chafet mutai chafet mutai ko jitu soko ki jitu soko jafete aginyo rabise kinyo riseling gisa kata kinyo 55000 aguni ta ko malo jafet ngo ango targi 29 na bara we na tan go windi gwinyo chige ko miseng rabise jo ami jitan tom ga jitu soko tomi tema ko ti lege jitu akita ngi jitu soko ago tom ga lishe kono ngi parando engi guni na tan na fas na tan garara ne star 274 hash star 274 hash ama jogir jita na tan mi to na tai ko miseng na tan ngi gure blessed gure blessed chipkemoi blessed chipkemoi ka nyi ngi jitu soko for the first time ganyuru 50000 jo mp2 tabrani jagser gele shopping so bi ay shopping bangane ge got missing blessed mp4 jemito le lazmo jine minen kapsa jije yes it start missing agere jitana tar mito ago takde yes abigail go geje tu soko agere gager tensang abigail agere tensang abigail ngi kago jitu soko ngasar tage star 274 ma jago ne 3 minutes sentiment tay yana gere ngona nesije parainda mp2 tabrani ye gita setai en collab studio era sagrin jita bendege jobre ramutai jobre mutai
1: numan jamben
0: jamge jobre
1: mugoy mising na vase ne go nyu rutinga tasi chago mawone na nyune en jule to be tu tabrai ni tinga ma mo ngongo ende tu chen ge go ne ga sagi ge ngale ga kavanas aksenetas iye re tinga tu moyo biju ngo moyo biju ga sa go birge biju go magire ma endele en go dis ka sa ayo abu go to bome Here in Giju Tatega, Larisige, Agin, our professor Barchuk, and Gazi, Siakio, Rito, Yijin. Could you hear Agnes and Natalu, Mami, clear picture, but you need to have called the government? Kumu Agnes, Avanago Lele Naji, Jane, or deliver any two King of Mochiraya. Every age indeed, Red and Lu. Every age indeed, Red Kotagum, who to sitting at Kilin. Lagini. Demon kigere boishe tabage tugul ina ningo la go tiaje mara bisek lagini yanga go bit interest ti kong ge roge ni de ku ungu na ne kaba na barcho ku ma che sene sene tailari sige ku go bor chinga ge ne de vende ge jere ni ko bi tu conflict go interest ti ni de ma che go da ni sene go ma che go ya zungu na gi go burbure na ko met ko ta ne gi ge ne ge ni ki mo e ga ji ka ne ma e ga si Amude na ningo divende ni kono ni kumache agotu wangu mi boisho ni keki kwa chira ya ye ningu ter chombo mandago mandago gongen tuku keki ya yuginye kwa seneta ago ndochi ningu ni kwa hondi neki mi yuginye kuki gavana so kwa mi tuku keu ngula atakine vayka saka kwa mwae niyano in kwa tumoja wala umucha apawa kumbi kuki lipa kuki kwa wimalo aljine yisika kwa olde mbicho atakine Kau semua jadi kalau yang suka olden di contoh, kalau yang suka nere jenggun gol lingkau tiogun di, negara lembih ngalai kami kuele tu. So yang kau beri kau untuk guna ni ni jero kiki kau ciraya, kau guna tu tau ke raya gini kia. Amun ni si, mang jero kau kiri raya ni biasa. Eh jadi main main dulu, tapi macam yang sendiri, kau macam berabaru, macam di pe, macam di tugu kecan, eh? Tom gajer bayi ni logo kau. Oh, then now we have a woman who is a woman. I was a little speaking at man.
3: So amache anam mwachi raia, yon kapirkei biik kouno ko kakobor biyendo. Mabendi ngetik kiwanjet chuno tinget for example ak korek shatishek ak kobirkei, mabendi. Chesiorortos, bendi kobirekei kokalya. Chon kapiyoso komekongen kit nekiyoe konam any kosirin shati. Niger iwe, kipongodono tuguk kelelen is kimoche kaunti ni kotestai kole. Komi tilure wonyo kolele lekalyani chechon mochobok chu. Kikakarta olekitakomi metit komie ne en biikchok chekileweni inye, ko kikororon ng'ale. Ikere kou ngunon en sakino, ko kinyokong'olole Isaac kole rabisiek chotindoi komomi chebarba national account. Kisoru tugul, olekitakotononotin. Mekomi nguni akere kokokong boyot mekomuche tuguchoto. Amun isi, kingotonon Isaac akong'alal ko king'olole chekakoyam. Lakini nguni ng'olole ng'alek chenibarekeer ng'wan kokitesyi beek, ne? Makingen inee to cheken wee komie Isaac inono ngotko kokoesho ng'echerani amun isiwe kingotonoso kondoikcho nguni to momi boryon nganda mwoe chorse bare nekitonon boryet kokitonon chorsetab rabisiek akikichut kaoni kokosaki inyoimwoe chorset ikere iwe chito nemi payroll komebare nesikomwoun kolele ayono eche kemwoe amalia mi nekakalia eche kemwoe kit kou kit neu ngot ko tolelion kemwoe kele yelononi lakini nye imwoitoana nyileleya ako ngobekwa arawet iwetorina akemwochikei ukweli en ireu ongemwa imanit asikoket kountini kwo taa biik chekakoboryo kinde kaa tugul kostokee akelewen biik che india sikotesta amun aketugul kosoru golinyin so kekonech tetutiet ne ongetakibarait mokeker kityo manda koneken ongeker olin tugul amune sikoboldos bichu chanso nebo bolet ko ne o rabisiek komachechwa kalya mabo kokwe keywe boisioni aya amateben akine larisikei baibusiechu kokibolunot nguni amakingen ele kobai ko inenen kikiale rabisiekab mwo kikabakwal ng'o kikabakoyai ng'o biashara anyokwale marabisiekab kaunti kolyameter chuto any akinye seneta kolyameter chuto chu kolyameter tangini mi kamureito nekibundo kolyameter amune sisisinike alamun idibende niilele mamache atosi tun chekasoroteni barcho kobirwo mami kora ngotichesan kongoi mising tinge
4: sasa huyu Mandago naye ameanza kushikwa na kicha sasa ana run parallel government ako na watu waliandika kazi ma directors wanafanyaga mkutano na yeye usiku na ma enforcement wengine waje niwaambie kwa anaita wale ma enforcement aliwaandika kazi wanafanya mkutano kwake huko usiku wanatupangia sasa wanatupangia kwa nini eh ati sasa sijui nini wao ndio wanasumwanga watu wa pikipiki ni watu wale ya ule jamaa wenye walikuwa wamezoea kulima wafanye biashara wanaenda kumwaga maziwa ya mtu barabarani wanatoa mboga wanapika mama mboga wanapika maoraoras ni wale watu ya ule jamaa na angalia anawaita hapo kucontrol nataka nikuambie Mandago you are no longer the governor na ukicheza na kurudisha watu yako na walipe mshahara yao kwa ile bajeti yako ya Senate because umeanza kuleta mchezo hapa
0: dakika ishaga na maksa bichara batanga sai takenga na tan basu bina babetu tabran kitab kala nyi kala jin chitu soko mbetu tabran na bas na tan garan gotu misenge awona kala jin kina mama tamana muti angmure nek tamana mutla ne agere eng nyogot mise kolinda tikati shak mutu enge na eng mure nege ago tikati shak tisap chitu kumite enge bayo tan bakina mama chita ningi le tomga jitu soko kono tan ga gori got misenge na fas mbetu tabran ak chita ningi jitu yes ak chita ningi jitu soko amanyoro giaga tokol kono ngut parainda mbetu tabran dalung itu ngan status 74 hash bejo muta bejo tsabe ngono ngut parain dambe ta brana kae ke tabike jang saidi mam jam ngono lebi kata agere bi 57 ngbe betan bak nama ma agere bi garbu 98 ngbe betan mamrenik chitu sok ngbe ta brana dalung itu ngan status 74 hash tika tisa jata sab tika tisa jo mut jata ko lenda ngono ngut parain dok mesam jata tun dege shaka ngit nege sok bete ge nege lengono atun si je parain da eng petu ta brana nya sana Juliana ngolim bak tale Juliana
5: Alo, amune en studio.
0: Kijamege, karibu.
5: Kongoi, kabisa. Oga sango mbiye nago ima netwa.
0: Gigasin.
5: Kongoi, kabisa. Ente tutie nga uibu eraini. Kegera kwa bago ando ikio kemite ruling. Kemite sergalit. Ago migo atkwa ito liba kaundi. Kara arango mbiye yonga kigiri. Agi anga ginai. Kele toki ngeene emete. ak takchingei ne county kopangan tukukab emet. Ingen county kotinye malikab emet chechang nea. Ko yon kakinyor kandoindet nengen kopangan ak kenyor serikalit nekararan nengen korib tukuk, koribokse tukuk kong'eten barak agoi ground nebo ngweny. Rasilimali nebo emet komuche koribok en oret nekararan yon kororon kandoik chekikakilewen. Sikobit ak boisiotik en ground anan sikobit ingisanen makomiten kandoiset nekararan kotiengei kandoik chemien nguni kele kikakilewen ako kakikakibet oretab lewenet. Nana mwawa kaundis nguni kobune Muchuchu kiboitinik korok chebo kaundis ani kebendi maandamano ofisit nebo boisionik kokikisir biik kot kosir ako rabinik chekikokin. Kalisiek chebo kaundis kosore sana chapu kabisa melen ile kiliboni cheune oloto kikotebi kityongon sipitalisiek komami kerichek ak mami kiy nemi orit kibendi kityo sikekonin patrol ak asuston komi. Ngebatis en karis chebate kaundis komamiten kiy nemi nekeyoe en orit yoto mami korok akot beek. Tabut nebune biik kosoben sectors chebo private sipitalisiek chebo private sikor kotonon chito. Kaundisiek itindoi kokikibet boisionik kotiengei lewenet kong'eten ngweny akoi barak. Kakele nguni kakiba kantor kele kakilepcheu icheket tukuk ako mache nguni kisub nangisoman ak namasoman. Kingotobot boisiek kole kinye akotet kandoindet neribe tukuk akot buch en kokwet kinemu boyon nemasoman ako kiribokse kokwet kot komanda tukuk komie. Kiboru boisiek mbarenikab chumbek ak kimaba sukul ako makiyotyo akot nusut. Konyokong'al biik biges kelewen kipsomaninik yon kisomonio tinye makisomonchin tukukab emet kisomoni keng'omis kenai tukuchoto olenyekeyoe cultivation. Cultivation nebo Kenya koming'in Kenya lakini sindoni akot kandoichu kisomoso koyai kiit nekikuren cultivation kot komami 47 county isomanen netindo konyokoibain boriosiek ak suriosiek any chotan chekisomonchi any ingen kwalilin kokosindan ingo. Accusing one to one another. Kotesetai nguni chubegei olekamakta en taitab ichek chekileweni chimotinye kii chukokobeten oret olebendi. Kachubgei kandoik kechomune en ngweny. Ngowolchigei kandoik chekikiyoni ak chekikindoi ng'echerok keune raini en kauli. Inome koibu Muchucho nenyon koibu tingisanet nemi kochotioni biik amongen. Ama icheket chebeku biik en ortinwek. Kiker ortinwek akobo kutuswekab kandoik aba leaders. Omwawe ine raini. Yan kawabe kot komatoai kii obwan gaa kaeni nyumbani 5 years oburi en Nairobi tos kisiolen arowek mut. Kinyolildosi amun ene akomi kandoik chemanam president eut. Ong'alal tukuk chemondoo kandoik ana okubuch boisionik chu tugul kobek ak obwan gaa nyekimuny tugul. Yani kitishoni ng'o amun atishenani osomonchini ng'o. Chon kokile kobwa chemasoman kokaikai kolio kimosoman oboisiek ako kingocher boyot elda nebo kokwet kokiribokse kokwet ak kimokomi tukuk cheu chochu kongo en kiberur akwen lagokyok.
0: Ongoi miseng kokoi miseng Julian Angolimba kitale ikitestaka miseng asubuhi na tano vita brani amajali jina mjata ki kidogo soko vita mwongi na tano rubai nsoko na mjata ki akamajali jago congratulation nga kwe chati kunyuri na fasi na mbitu tabrani na mjata ki itikin soko vita mwongi na rubai nsoko ikitestaka mbitu tabrani ya kasangini jita minute kore tarap sike
6: ano bwana timun
0: ya mge harap sike
6: ya mune
0: aja mge ngeiso
6: ane bruzo
0: Linda Soy.
6: Hello.
0: Ale Arab sike. Ale Linda Soy. Leven ale Linda Soy. Ah leven ale Linda Soy.
6: Ala. Ala. Kangetin. Kai kagete benge ngale chief governor ak senator. Way back, it happened in Nandi. A legging it, Arab sang. Go seemingly, according to Viga, like, go negi undermining governor negi ni, king of senator nende. Go itinye an intention, go ignited governor. And finally, go successful. Kui governor nebo Nandi. Kutoma kui governor nebo Nandi Arab Sang, ko he was very active in Senate. Ago he articulated the issues proper. But betut nekinam koik governor ko kikichich mokekose aggressiveness nekitinye articulation nekitinye kikerib kabisa mokekose ananesia nebo kasitab governor. I don't know but ndaki compare ni performance nekibo Arap Sang ko senator kokimi barak kusir performance nenyin nguni komiten governor. Ako kiabwoto ole makararan chito ne senator kowek konyo governor. Kiokose any tanget chito ne kokakotar taminyin ko governor kwo senate. But that is exactly what happened in Uasin Gishu. Katar mandago tamishek kik oeng. Ak successfully ko contesten for senate. Ako sich kikibwote kele bakoteshin value senate because tinye experience and especially en tabushek ak elenyolu kemanage nda county and therefore kokitotoreti governors en senate. But on the contrary kokakoik tab kakoik tab kakine kapakoitita yuno konam kuandamainen igo. The big question is, much ne any mandago? Kiga kai se nara absang kang wanda mo ine niko kama engere. Ma mi be tuneta ko itu mandago, governor. Kone egi ne mochi? That is a big question. Is it a deal that went for? Kimi tuunje ko je ko expect ni. Kukochi governor kumochobok asinyo kwa andamainen. It's really not fair. The staff chiba yishye in county government koche elilim kumatinyo naginyo iril. Take action. You are the boss. You are the CEO. Anybody near a contrary tako mapasunuri ko insubordination. Mati barasta unison tinene jita kutienge kine kayae koine mati buri yorogen kabilani tanigo yorogen ngun aga nyobuote buwana timu nole yao chokora tagere structuren our constitution unimo chobo damu wakse kutaki meken senate engenya koigene vo USA koik upper house. Ako ingnebun nebi lije tuja wangete National Assembly kofun senet. Aki istoye nga nega oversight in counties. Kema kata oversight nipa counties kwa ya MTS. Kwa wecha laga wekto. Lakini ingo ik senior, ingo ik upper house in senet. Ako dile nendu kuchuto, ako dile nga nega impeachment. Aki international treaty. Ako ik advisor. Ako ik senate ne approve ni appointment tool chaka meke ni president lakini ni this oversight role ako division of revenue kuma necessary yo chaka etere national assembly ako chengo tutiet ako yabuwa 35% ako wako puni senate bini nata ako wake sign them asiko ustawa enge senators governors daki ustawa kare nyugot manazuma kelewen niz anyway manazuma kelewen senate a governors at the same time. Niki stakaren. Niki eba ishen se two-star. Kepa ishen ina system in Ompa America. Niki sto one-third. Koko kero tete ko unon. Ako tinye chito nafas. Keri lekten. Chaman ka apko haigai. Aki etake eki nai deal zichu. Mami get, mami te kita ene moito zichu. Nasma ako contract ise. Etu nemni.
0: Wangemiseng jitamenet kure traps ke kita stakut mesela subu na tanu vetu tabrani wangale yen kut mesenga mo gina tanu rubeng soko kure klesi naga kwe kiatu gosi kina fas ago soko na tanu mitengi guni ago mama jikut meseng to kwamin ga iti tia tana tanu grom kabe san vetu tabrani ama jikut yati na fas ni chitu gulem vetu tabrani mitu tiket shek nyuja tata 20,000 gaya kesegi lembusi te tinya na fas na tanu nega kut meseng ago tiket tisha juga gya chitu gule guga inyuru ana guga tomo guga gaya inyuru 20,000 inyuru wara isaguri soko mara inyuru wasi inyuru 20 like is it 14 betu tabrani ngotomi jitu soko kunonget nafas mbita brana ngotko netai jitu soko kunonget kora ya tate ngi tukul kabisa dalo gitu ngana status 74 ash tiltiki tiltiki tita genge gitu nege mama jisi laka gerti nsang meti tiltiki tishaka ying matile nga giti aga giti aga giti tiltiki tiltiki genge nege agi seki nafas notrengarara mbita brana dalo gitu ngana status 74 ash Star 274 hash. Chutu soko ingi guni agi seki para indo natani nge yikita stai engu live studio tika seki bitoko 63 amuja kira langa natani jab mbito tabrani mingile mitili ke jab jabenga basa che magoi gan kutmiseng kumuita kogana goi kikwana kutmiseng kulingi chutu soko kwanza nito kagio chichitoko mbito tabrani ina ili para indo natani nge kutmiseng mbito tabrani Star 274 hash ye jitu soko mbitu tabrani tiliki chitikitita genge natani nege kutumisim chitanagure enyo yes Joseph Cheboi natani nge jitu soko tiliki chitikitita kunata Joseph kanyo uru 25 enyo uru 20,000 chukute mbitu tabrani kama jira jitana mitu wako takine negure Lawi Kipto ke jitu soko ke tiltikitita genge kunata agoni kwa lijin nafas kwa jitu Lawi Kipto kwa jitu soko lagai subuhi akanyur yes Lawi kanyur 50,000 jaka bambure neke nga sarta age so igiri ili chicha kutumise kubara wate mbitu tabrane kwa lijin jitu soko metika njita age jitu soko dahilo kitu yungan status 74 hash ama jaka kitu dake ishek angwan jata jimita time tika 63 agere kaba takiti ishek muto kwenye kuni mite Newton mitei natani ngi jutu soko ngi guni kaisiki nafas natani nege mara kota magai nai kati jimiteu yes sitine rail natani ngi jutu soko ngi guni kora 20,000 kia jansi nisiko jugu nafasi nukupa jitukul miti le kia jute soko kamu ita miti mu ita mura bisek kubi india kujok toi dailu ngi chungan status 74 itori chika asir gele mbusi natani ba 20,000 impetu tabrani agisik praindo na inege yekita sitai nkulep studio ya kasakina joy larab gogo ngulimba tindre joy larab gogo
7: Yamga bwana timone le yamune.
0: Yamga rap gogo.
7: Kongoi mising bwana timone. Kongoi de tutene ke gone ibe tuta prane so bit kiro ba de kyo ke juta ju komisene. Emma mana go banga le ke ja gere go walit gei. Seneta aga fana ni bai ni wasigishu. Pai ni gile ni ro bichu kuwa tanda suya tana nyana teka ele ni lo bai sion jana ke bai. Terkali ko to yi. Rol na ba seneta Kau macam kotor gitu tu, engkau senyap kotor ki, kotor gora. Koron lepak apa nak kuziot lepak county, ini entah ni kuriya county kumye. Lagi ni ni robot yang ni pitu, kuman ni ni ni senyap tak boleh oversize ni, ni net kuriya gua lekat tekan orang ya. Oh ni ni robot ni tak telilim, aku telilim guna agi mantap ko. Kau kau ni tiga tiga mantap lagi ni gitu ni. Ti tertam, kau tu pun ni gitu ti ni ni senyap. Kongu na ini banyak varian ni, hobi yang tegak kali. Dengan gua amik ni ke maitos ni ni tuh tiga maitos. Kini ni ni gua, kogi ni ni gua, kini ni gua amanda kauun. Kami ni ni macam ni marah betul ke maitos timu mueng. Kogi ni gua kau manda ni dengan gua ni gua akan maju tuh. Tapi kini gua ni, tuh kopi tu ni hutang ngasih gua setap ke. Ni ni ni gua pilih gua maitos pasu ni kapi ni. Amek ni gua maitos ini ngale kapi raya. Ini tuh ni ni macam gua ke maitos tu geng sege. Ni tuh gua varian ngale kau ni, eh? Ani gemal tu stay di sini, tapi saya tak kira kau macam jalan. Yani, ini turun juga tau. So, kalau stay, kalau kita tengah negara public, tapi ini untuk buat public, anu luar tipik. Ini ke soal tipik ke? Agongnya tim apa? Oba rumput negara apa itu lah ini bentuk kita raya. Kena tengok ini je. Amu, ini dia nak krom. Aku tu mungkin jual aku bawa metu guna. Kami ni tu guna angka kanan ini mandang guna. Kami tu sana. Kami tu ni nak kena mesti kita kadang kena ngalik kita macam ni ni. So kalau kita kena mesti kita ngalik itu pun kau kena semua bingung setak ke orang kau. Mami kini tu pada di negara kita ya ya senarai aku mesti kita kena ni naja. Mami kata ni. Amel ini saya kata kena kita terbaik. Sudi juta jumlah orang di sini. Kini orang kita jumlah kita kini orang kita faham amel ini sekira. Mami ini dia kita terus kita mahu bersama. Sudi nasi mahu bersama. Sudi aku. Kau kami jadi tu dia lawan gitu. Jadi tu cuma kami kita mahu terus. Aku tu nanti kau tu bukan dia. Kapan ni ni ni, kau kini pesan ni, lagi ni kau jaga kapan urut itu rata tamis, so kau guna. Kebari agar apa kerana ni, lagi ni kau kini ni rata tu kau mesti kebari ni yang ni kan, pergi, kamu kebari ni apa isu ni? Ini kau tu mahu jadikan dah kau dengan ni, kau jadikan dah kira nak cepat sang, kau ni kau mitu, ni, anak ni kau jadikan dah senarai kau juga mantas sang, aku kau mitu kau ramu kau nak kau ni, kau tu kau kini ni kau ni, kau ni apa kau ni bukan ni kau tu, pengen ke, kau mahu bersih tu, aku jarak ini kau ni, tu kau tanya tu kau cik samsi. Jawab tu kan jadi cakap ni dek, jaga gitu, ingat jaga. Tapi ini yang kekasih tak raya. amun kudarul nanyi amun ini sekatemennya apa naik sana tako dedeh setang kaunti agi ikiti kapan so kwa hivyo tu amete gini dikitiongkan tiongkan sejauh kwa hivyo siya nebunyal jini raya kongko tu mengusaita doong sege taran omita raya mungu kwa tunye ke tayu kutunga lekpong kiku tunye ke kisiri nguli nye warte raya nguli kwa hivyo si tumpara negarata kuna hata negarata otherwise kwa natuman nebun bebi nimyo
0: Aku kena kerana harap pun nanti. Jom kita mesing jual harap pun limba tindih saja. Okey, misalnya, tapi kamu datang network nanti nampak *44*274#. Ayam ini jom makan tu nyu yoga tu. Amek bayi si sokon nanti nampi ayu sokon nanti nampak *448#. Nampak *448#. Lagi ni ayu amek juga guna kuek 32,000 kajian silang sekong kita 20,000 inyo rata 32,000 kajian silang sem. Dalam kita guna *448#. Amek juga jutu soko, jika jutu soko ini telinga tiungan tiket itu agen geng nengge. Jika agen jutu soko naga nampak *448#, kita makin nengge 20,000 ni. Agar agwal, dapat kami terima naik toki dogo. So angge bayi si ni amu sokon jahatah. Kau betul ni sikit nafas, nanti ngeraran. Eng *448# *448# bayi si soko ini asokan binti nyusik nafas, nanti ngeraran. MP tu tabranem. *448# *448# jitu soko inge guni agi nyoru baraimba na tane gararan igite setaya amije itil jige tikiti tikiti agenge itor chiga aksir gele tv nabo 32 inch tv nabo ya tv nabo 32000 sorry tv nabo 32000 namjige na fasen ni egot mesek ma le maybe bay share bi sejo ana le nyoru 32000 ko mi tigi ne gatani gesej ne gabe bangane ge mp tu tabane itor chiga aksir gele tv mi de tv nabo 32000 kenyan shillings amije itor chiga taba tv til tikiti tikiti agenge ne ge tikiti tikiti mi to 53 Nungit parain dapat mesing engke guna engke ngalali agi jutu soko agiran naga bayi naga bawa 274 lagi majut ke agunya nungkat tadi 2000 kajian siling sih agiran lain atau ni takut mesing jita naga guru Simon Koyech nanti naga guru jutu soko engke guna agiran yes Simon Koyech jutu soko kita lihat tadi 2000 kajian siling sko juga tadi sekejap mita gu 52 engke guna kalau jen jutu soko agu jaga tukul ni to magi ete jaga tukul jutu soko tadi jaga kecungan tadi tak engke kecunege star 448# *448# agi jitu soko ini itil gitu tikitit kiti agenge agi nyuru 32000 kajan shillings enge petu tabrani yigitu sachai ay namjige na fasen wa gutu misenge petu tabrani *448# maja guni gitu tage shikengringen wana loga nyu sikki na fasen wa enge petu tabrani yigitu sachai enkaro netna ta no ba petu tabrani yigitu sachai enkule studio ila sagne bana katiba man
8: Koko music timun beli aga tim aga awe gunggunggoi agi bai bai ente lekutai program lagi tarat tadi special dengan lecuki kalau lecuka baka tiga nanti kapa lecuka eci ni bakong bai bai ni bigu eci mun galai tan bakong tu kiatan agi lila nyalu bai bai kau tiye rendapi ko amat awe gunggunggoi ni bai amat je amat amga ni Aje kita buka di luar bome. Koi bome tu, ko uiga si tribun timun. Mami begi, mami wafanya kasih tinggi nyuruh nyuga ika semua cubri over kat terluar. Over AMC nunggu kau masih kau pakai perat terluar. Ngeter guna nubar kesemaan. Aje pakai apa aku rujuk je, aje pakai kau ikta. Aje pakai nubar gamna tanin mami. Negeri ni gugur pelatam ciri atau negeri gak kocobot kokokir atau kupaja natorat ni, ni buat MCA gugiwa, mungkin negeri ni aku masih apa nulis cipta lori, mama cipta bisa kocob jatuh. Aku mau tanya ni nulis dalam tegur lene ni, apa kita berat? Nampoi, kau kapan lah? Kau boleh apa sena tak boleh kaki lenci? Ia explain itu kecuali orang tua senator. Aku tu dah minister nama finance, tindak CEO, tindak bicara tu kecuali guru guru bahasa net. Ia ni implement. Kau kau guru lawat tindak instruksi asal. Kau presiden guru gepresin, kau legend minister sih. Jika apa aku walau tu kecuali apa aku tak kau media houses, aku explain by show ni coba serikat. Kau ini rasa gemuk enai, pasal gemuk cendampis. Kau nanti kau awal tu kau. Min jika cuci lawan, aku cakap kamu teli, ia berapa sahaja mana. Wanita orang minister neva agak cakap, kau kerja inyoru nebo administration kergo kich, inyoru nebo finance kergo kich, inyoru nebo administration chu CEOs chu tugul ko biik che kergo kich, mokoi kabilet age, manome simoisiek, moyoe kasisiek, momi. Yani nyone kikomwon olet en daily asikosome chichi county nebo Bomet, ongenyo kechop kenyisiek chon taman ko kotutukibur en obis. Komosire tumas manome simoit kabisa momi kit netesetai orani kemwoun nikibo 1.2 kilometer momi jibisiek kokatar ngworek tuga akot nebo agriculture anan nebo livestock komwa kole food and mouth disease komi kunongo kepar ngalekab indonyoisiek momi beek wetiko chepulo kiibu beek en sawasawani kolino chesomis anyu kibdeote hotelisiek industry nebo hotelisiek en Bomet ko finish akokwoko chebo chemba chebo Bomet choto kole amu chuen statement ara iwe ngeju keba imarishe sako komi beek che kikitwile chebo kwongut che kikechop kokororo matindoi choto ketwile beek ko negit almost 1.7 billion kitwile senata en jebo le primary ako choto cheboisie biik chetoreti biik chemi hotelisiek jebo kumotindoi chichiot ngalechoto kikamwa kora kole kiibe chaik koba olimbo Iran momi ikose kele rirtos biik chebo factorisiek kebore kwarara en olimbo bel kotiki kwokwal en oloto so Bomet kabisa kontakikirisaiseni chichi ko akwa kabisa matatungetakikir kabisa amun iwe yenye ibur ak ing'olole ak irorie ak ing'olole biik akwa lakwetab university kochut ainet neot ikoite kodelen achecho chebo sikori university kora so tuguchu ikose mwoe biik kouchon ikose kirisoisenisie seneta komakirisoisenisie kochule chich likimi first governor e Bomet ak Lesan kokiyai kasit tiechen nebo kwomu kokolji pasisiek sukulisiek pasisiek karibu e sub county school chebo Bomet kwolji pasisiek akonde insurance kolipa chebo boisiek koib waterpusa kochop administration blocks en denda Bomet kosir law enforcement akolipa biik tugul en rabinik Bomet kokiibu betusiek choton momi Israel nekiyai takitariek kokotuten kityo chekisabotecheni en Bomet kasitab bondo noton kolenen kakoyai kasit nekararan kiyochi boriet any keboisien MPs chekimi atatai so ikere ilenen Bomani konyokebwan any nguni koikas kutini bore owechin oleban biik matakeliban nguni kekolole timon keikochi chito chebo administration kokoyai biik interview bore tokomi ongewekta baronochoto ak kelechi mochobok komi chelechinenyu chichon komanenyone chichok chichon kotam kowiri kokotam Bomet kour kabisa tamokinai kabisa kit netesetai ite biik betusiek kostoge chichi kabisa akwo now inyinyi nyona nyobo chombo chelili ko chelili kokayai kasit neo en Eldoret kakochenge en Eldoret atakok city kakonyiwai kou first governor nekonyone ako kakokilgee lakini sabotecheni manda ko nebo kwongu chelili inyoru ot en arambe sobwote kikituge arambe nekibo chobiri yekapsimi kokoyok rabinik manda nani chelili lakini manda ko menyoru momi arambe newendi kiko gavana kitar kerge ak nebore Steven Sass momi arambe chekekose manyone olie South Rift aya kokanyu koandamaine nenyomu koker kole likely koib kora chichi ladanile mi ot pitok ak alak chemi yon kemeche kelein akine chelinim isten akinye biik chetindoi special PS chechekuket chetindoi en obis choto chekakonam kobarin ak iitchi raja itesta irolen out kasisiek kou ngalekab beek ak ne ak ne ichop akotesta kokokolole nonin akotindoi parallel government nenyinet kotesta ngot komi biik chekikolenjin chekikasir irelisen isten ak isisie chekuket ara kiakatar chito tamisiek chi taman anyokokon biik kolenjin ichechundeyeku iso nyosoboteche kasiku isten bichoto tugul cho sokeswanyin timon ichomwon akekit neten anyat muren noton ko CEO nebo Kenya Seed nekibore Chepsiror en CEO nekobeku kokoinet kabisa a lot of trophies en kasit excellent work nekokoyai en ngalekab ASK issue ako kokoyai chichi koker ngalekab keswek ook in Laurie Ivan, since 14, since 2013. Ago farat isi chano 520 kuwa kwa hiki choka si no na boko ngut ago in any faction na mi kumwa kusoma bi breast and polinen or telgu raisi ago bi ti breast kuti isio na uno na na na
0: Gomiseng banagati bamane kita start gomiseng kasubuin natan bi tabrani jadi cek tu bangun jaga kau bata engke saya tanya natan bawa subuin apa betul tabrani agak jangan kau bersabi kerja jaga jutso ko aku aljiga itu kita sejak gomiseng kita bawa televisyen natan bawa tu 2 inch ini bye bye jenuh gomiseng kau kira guna tagi jangan bicara kita tersangka kau bersa jangan bicara kita tersangka lagi ni legend yang kita tunggu ni kita naga iya lisi yang soko ni kau kenyur tadi 2000 yang soko ini aiyah ame je inam jawat kita naga kenyur tadi 2000 kita nama esej kumi 25,000 jaga sering nyawa gelu phone kak sering nyawa gelu sim eh aku ni tak kau ni na fast kau ni berani nak tenaga kau mesti jitu soko gip jemputan ni mita barak teliti kita kita nengai agengnya agi sikit amun ni tahu kau nyuruh biaya tahu biaya 60,000 Kenyan shillings itar kita asal gelu phone teliti jitu kita agengnya dialog kita guna *448# jitu soko agi guni teliti jitu kita agengnya engkarone dapat betawan ni lain jitu nengai nyuruh tadi 2000 eng soko nata nampak *448 iya mati wega soko ama je mitte bi jugo missing 216 jata jaga gar ta san iya ga sogo missing ta si jaga je bora inda bit tabrani smai gar soko amaz nyura ga jaga nafas bit tabrani jutu soko bit tabrani dialogue to gan *274# *274# age na gele gona tane jap jap bit tabrani junior bora inda na tane nege yigi ta tai *274# *274# *448# sorry *448# ya sergel phone eng *448# agi nyoru para inda nata nene gay eng petu tabrani ye kita setai *448# itar chiga sergel phone agi nyoru para inda nene gay agi jita nugure nyu Benjamin to agi ga gerte ngut mesen Benjamin em kage jitu soko agi nyoru tate 2000 so kago ni para inda nata nene gay Benjamin maguna na fast nito ko *448# teliti jitu kita tak enge aku guni 25,000 Kenyan shillings enge jep jep dan atami tebarak ye kita setai asubi na babe tutabrane *448# yes ame jager bejugot missing jita nugure tugure kipchumba koros ame jali jingo congratulations kipchumba koros kai teliti kita tak enge guna tagi so kai namji ge 25,000 Kenyan shillings yoget Robert Melly agere kai teligara tikiti tak enge so kai sikina fast na tani nege eng pe tutabrane Yama Richard nata nagere ke jitu aku tagnya soko nge goni esiki aku mesek na fast nata nege *448# itar chiga agasir ke jitu gele phone ngira agasir gele phone ko ide le yata ku mesek ngisi tatati nyur chiga bara tete mbete tabrani teligit chiti kiti tagenge agi nyur 25,000 Kenyan shillings yigita satai asubuhi nata neba petu tabrani en kole studio agasagine brotich neba limbo mogonjet brotich en mogonjet
9: Jangan kita. So ngaya tu si nakal ni nampak isteri biku. Pikir cam gue ini pikir aku orang, kau jadi isteri cinta aku. Kapan na ini kerana mana mandak? Kau kat tempat ini, kau dah mahu lagi kerja cuci. Mungkin ada cuma bawa rabi sejauh kita aku membik. Nada tak ada mahu tengok kita keluar. Oh, gaya ini aku kerja cuci kita aku sejauh tu. Aku urut tu. So macam tu, jadi lembu kau bayi siru tu ni tempat. So ngaya tu, kau cuma cinta mungkin dengan mereka ni cinta. Namun yang aku jilung aku cinta. Kau mana yang tak kau tahu ngaya tu? Inilah cinta. Ia sah. Mago kau kan mandak, aku mandak aku kau kapan? Kau kau na inu aku tiada kau kapan na? Ayam na, itu apa yang nafas nanti nak kini kau ada sih tu kau kini malu kau. So matku demi itu kau kau parkir kali itu. Aku kini nafas jeli, mungkin lelaki jeli lemak na. Kau kini apa yang cerah? Nama kini mato kau sih kau sih sih kalau mana tak kau ayam kau ni kau kau sih tiin tiin jeli lembu. Kau kan kau jeli lembu, kena kini mato kau ayam sih unik kau orang ni. Sama juga orang jeli dan bayi yang tu tuh ni tuh ni kita boleh mati rendah esa. Kami kita nak buat demi kau para kau biru juga rendah. Kau macam kau ni kau umisan kau macam apa? Kau macam biki muncul kau jadi bayi pun. Kau kan orang yang kau berapa banyak kau ini bukan tu dos bar juga. Aku lagi entah. Kau ini mula tinggal di sini bayi pun kau ajar tu.
10: Aku ini, kau ini baru cukup kau katakan. Kau kawan dah ambil jawab, kau kucing dah nunggu. Kekir kiri lebih dua kura, nunggu. Kau muka berak nunggu tawar tin, pi kau nunggu, pi coba isak kumma cegi limitan nggak lagi apa kawan ya, tapi waktu yang dah aku tarik itu tuh tam, aku mungkin ngajar aku tuh nengal aku sam, aku berkuh petirnya, tuh kumu ngal juga mungkin, tapi ngal juga macam itu bosan berat, kau tinggal napa di jungkusan damu, ni ini, orang mungkin kalau yang kita kuno kusam, jadi tak kuah, aku ini lebih cukup lah, cukup orang yang kundam pun juga makaramu gitu ni macam macam kumu, kau tinggal napa

0: kuuni, tebi kuuni. Kwa kaba biiktai nege nyuru, kaba naesige ngalala. Nege nyuru, esi moishik sige ngalala jini. Nege nyuru en messages sige ngalala jini. Agot WhatsApp, nege esiche. Inyuru kukoke ngwasi moishik alagra, chendibari ibiki jita, ikase ngalala toa ili kuwa kawa ini kakibiti wara. Aga lako utkondi, alaga kiche, kuhoji, ngumagika skanyol, angot kechama ke, engalechu. Kecham ge, wik sagen yu, nebarit yu kwa konko chom so yungo tage, kwa cham jita ge, awu chom mechuru nu, chiba ishe koratu. Awu yu jita ge che, kontu yu kiki mua chirute, kundu wabar kiyoto, kuka me mon, kuka wu kwa nyang yaga ya mushiru, yungo mwogu, nku mon, en awu chon ngego nechen yu, kinipi ngente wech, tinge ten ye kwa singishu. Awgere negi tiga wu piga ribu sumu ngundi, chela ako jem jelili mene. Kaa jem kapa na chono tanini, aku kwa chichi kwa hindi yandami, aku mye chichi aku kikata njichie mye kinyuni toko nge ten, emba shuri kikisukul jiki mi. Lakini nge tunguni, kukako jem pito, nika spito, kumurele kwa kapa nani toko nita uitira, arevene nga chere, nikwa kapa na. Kumongi wara pito, pia spito, kumongi wara kapa nani. Aini nukara, niki imi yuta kapa na, niki kwa tartam, nemaluse niki nguni. Inge nisi ni maluhi ni mandago, amungi tartam chachiktu, ayini ne, amishe kumye, amemushara bende, kaigere, kiko jubende chachik, ako utese tagi wanita amun, kikuwa nifahango, tutam, kwa mishe muna mandago. Kongo yoro umeti mandago, ako kando mba first time, neta umayi kwa home second time, kumoye chini bojusi kiyo jidusi. Yoche ngu nonge ngaloji, chenini meleburto, aki walji ndoitaka kumandago, kutesa. Mwachaki ne manda kukwe lela leti lakini ni aliku tinye cheshi chachi kejembe chonatana ne mwasiki kutu moja kujo aliku tinye cheshi chachi chibuita chwekita mesa elfi yonko tukunugu manda kuma makaba na janeli mnetuku nyo aliku tuku vii kieke wa cheshi mii vii kie ucheku yes confidence cheti ndawa kwa ishiyeti nugu akucha mechalili mba ushuliki wala ora jengi kwa yae lakini mbutuko ya kutu janeli mnetuku Because the chief, cool it too. So it was any my friend. Jelly Limbo when you got that, he gave you a little, he gave one yellow, our Mokini a jared for second time, a Mokini two kiro. Like the Jelly, he gave a low, he gave a large into a show, he gave a 2,000 Nigel, he gave watching Nigel, my leg, you, Chang Nair, to Kilog in Luchin. Ferris to Majeruchu, or I said, Nay, Majeruchu get to Bosch, and I told him with me. Aga na chiguolu, na anibare walu wala, ibare ge walu isere chito, kaha iteche chito togi bute he. Ngale wapki kwa niko uri, tingeti naro mwongu. Kiricho na nyongu, oti nye ngale, uyongi ngala ala chiko kiricho. Mokasa agene nge kiricho advice, mokasa mutai, mibi kiki chitute nye ngalor jindo stuwe, mokasa chiko MCS, mokasa chiko CECs, mokasa chiko CEOs, mokasa chiko boyishe, Magasungu kwa pasta hei, inke mtuku lara muta huko hei, ya kakitari, kabanani bogi kichu, inke mtuku kwa nere, wiche mungu wa shingi utwesele kwa nere choo mwono utwesele, mungi joo tiyasa, mungi, ogu tuwa makunu, mwako, ne, mwono ne mkuni, para ngalali chuma rutu katarea shengi rikta, kurika mungase chi choo, rutu kibene, bate beso ni mungase chi, erik ya mlange, mungase kibiego, mkuruse lino tiguo, mungase choo muta, inke, lakini kurika jere tara muta, Kabanga nge viga kirichu, utokike etali. Wakuta nge mwogi lebonu. Mivi kechangi ya kwa tikta hai. Nyo nikiwa ishiye nga hundi. Nikiwa ishiye chinganya ni maaleli kichu. Nito mge na ikinikika leli ne chaliske tirachi. Siki kwa hiru sanaka.
1: Kwa mwisa kwa mwisa nga rapchiri yato ngulimbo. Kapka teati ye. Kwa batsa itakina ya sarita kutumusa nga mbeto tabrani. Abraham itu nanti negara itu mesti kita bukan ini jenis kalau nafas nanti negara orang mesti negara tenggara itu ingu kalau ini namja tak ingsoko, lagi ningsoko nanti negara itu ingu kunci agak tu nanti ringgal tu muka hiju tu soko, anakku hiju tu soko agit itu kita tamai sekiye, mite nafas nanti pasal aisyah ingu, awak kira agak nak itu mesti kita piju hiju tu soko, agit mesti kita lagi hiju tu soko agit sekiye, iye, macam mite mite kita nanti tu muka hiju tu soko, kita nanti tahir aku hiju tu soko, nanti tu muka besar hiju tu soko, agit kita ngi hiju tu soko, agit tu muka Nungut parain dakut mesen, enya ba star 448 ash aljigay tikitit na ba solite Soalnya saya kerja mitogu sisi kita nengke. Agaknya jika kita nanti nama jaya ini usuk bebek jagta ini usuk bebek jagta nafas ini. Amagira di kimi ada kasih kengeringan koras usuk bebek kita jadi itu tabran. Ami jadi terlibat tiga tit agen kengke ini uru 70,000 Kenyan shillings. Jadi jabat soalnya itu ingin itu tabran. Mati agen. Lagi ni jita netai itu tusoko jita netomga itu tusoko itu ingin guni. Ak jita negi negi itu tusoko agu tomi sekeh. Kuno ngut perayaan doa ingin guni kita setai. Star 448 ash. Jitu soko ingore na tanagarara ni agi namjige barando negarara enkulep studio star 448 ash til dikiti kitenege ngutini ne leji tanatairai jitu soko ago kora ko jitanigi jitu soko ago tuma yalege kunung barando na tanaf nagagonen empeto tabranem ali shago taginjing soko gargei to kimpi kyali shing soko ago bai bai nang saita ga tukul gut meseng yaga sikigege star 448 ash namjige 70,000 jumbeto tabrane banganege gut meseng ago toretin engebe betana tari mite Star 448 ash. Ye kita sechai enkaro net nata neba petu tabrane. Jamge bana speaker benito.
2: Wait, dinga na mie.
1: Jamge bana speaker.
2: Bongoi we na kasi ne kanyo raga ne ana moja jo bongoi. Ah nesinge kama sa ikatuwa mara bana Bruce. Abi makua mara wike na mie bana Simon. Tapi si chavi makua guo chibabe go urgo ala lazista kabla tare. Koi amaja mwaka iko nenga leki bamana koi amaja ogera ne enore new yonga gien na jenna ngaleju ko cho bamana ne jonga ke mwa ko the president of county not on go governor ko manyolo ko takora nene ni sit within the county ro kallo ara no dignity ni tindo ro jiyo ogo Ogo tanda na pe ni go ndo tibi ogo tinda mae ala go giyai onda giyai ne nya na go giyai ne ko manyalo go taka we kito ko ngere ta tanda ta ana ko mbi ana go nyogo igam si kai bare ile bara go tiene go village manager sima ke so mbaba na e jura ye le dio nga otar tanda na ke ta county imagine zergali ne o ne ni ravi ni ne ke ta yo the president it na easy it na ikila kitu itu dari bandar ya tap county ya yang nasi kejauh rumora kawan na ibu mati lo bosu entro kejauh zam gara kecere nenun tapi not good apa sih kamu asing di juga kiki mana gitu gini coba nemu sih na bayin kau masuk aku kota ke nam gara na aku tadi gua sih kecere tu tim tap county ibu jauh cerita kalau kau di bandar ya kiki kau curi kau kau jam lo sesenet cete lo kau magi sebot curi senagi ya Sometimes aku kira sebab aku awalnya jam, makai lawan gara gaman na, nego asin dosa jenis tu. Kamin raya ada leni, itu ada jam ke leni mami, itu ada jam ke leni mami. Lupa orang sah bolkan tu nama itu ni tu. Karena tanah tu nai, kuku tiap jam set gaman na gila. Lagi ni gaman na tu nai kuku nuta, mana nolai umi gaman rabi. Nani itu disuruh dari sana mami tu nanu. Ni mami ngalah, mami mama na ngalah leh ni orang kapusa. Karena ngalah ngalah ke minum gula tu. Kalau itu disuruh dari sana mami tu nanu. Mami kerici. Enyah ni sebenarnya kami ni kebun account. Every na every bagai jenia, kebun ada billions of money. Sini aku sini nan bi nan nyoru. Alo sini aku sini nan bi nyoru only 180 million. Kamar nanti orang kamar nanti nyoru billion. Ne kata ya kuli, enua dije kia tinda ya nkaunzi, kuwa dije kia tinda ya kwata. Kaya mizirafi nyeke tinda wa kwa liba kifoi tini. Kaya mizirafi ni. Mwango na lepeche kia itano kisicho. Na anata singara, kia maja wara mungi bende election. Kima wara, yoni stranger. Yon goi tuto mo kai virgura ya mkura noto. Kora mlukura afuwa tene le goini. Patinye ya ome, goini yanu. Goini yanu. Nani nyorobi kemei wate baagi siya. Mati nyele menye baagi. Kare kowalgea kowalle yonke baagi. Sigi ipare ikera jita kara menge kere. Nebanne. Tiri. Kimata kara kekena kara asalae. Mata kelewe lago kabe pare kikindo kwanda. Kikando yue kwanda. Kime kwanda. Tungkolewe ngoni ngung ni nda isuku. Every now and then tungkolewe nungo. Onge baagi nye pare kikipa ka koko weka inka. Papa yang agak gimana lagi nyatuk? Tak kau bisa? Betul nampi.
1: Missing by a speaker Benito. Galagin to so committed Tabran, I get a big gang of Sasang, and you, I get tax and go subgangne. Go subgang, Galin Chitan and Tomga, you to soco, Chitan Tomga, you to soco. Akitanagi to soco, Agotome is a kick, not an ago in a fast. Come back to the Katishagamo out of the Katishag seat. Dialogue to on a star 448 ash. Inga njiga kutu misi kile kia ujitu soko kia siki Inga nile tuma ujitu soko kutu pituta genge 70,000 ako ujuta kasiri gile sola Namjiga para ino anatenege Dahili kitu ngana star 448 ash Aki siki na fast na watana garanan Engi pituta brani Iye kita satai engi kulep studio Baru nesta na watana ba pituta brani Biakon gurus
2: Hey timon jamge bange
1: Namge biakon gurus
2: Watu wadu brus de fende lemi wei Kia muno njiga nani Mamangule, Mahasa got to go on the cheap away. A matter of Mora in the Timon Melly. He to go away, Gavanando Vichoi. The opinion leaders gave ICT. A poor seven, I would lay in a major torreton to Dorothy Zergalini. Among Robert Zergali, calling a very gentle. Among opinion leaders, Kogi, Kimi, Gamasi, Gavanando Woman when they came up to that. Kapan anda boleh function? Kita bawa tu jenis susu yang keluar. Ya, dia boleh cipta ni juga pasal ni ni mana? Tapi ni boleh mana orang nanti nanti juga bana ni untuk beri cuci. Kebetulan ini kapasal, nama awalai. Kau kure, ini ni aku kau cakap ini aku katih bano. Abang macam aku ni sih limbah kalau main. Buat orang nanti aku cakap limbah sih limbah takari. Abang buat ni miambil. Kita orang kau cakap boleh buat jaiwe. Kita orang terang kau cakap boleh ni. Aku rasa itu cuma cakap orang miambil. Lepas ni ambil. Tinggal bawa bunugari itu dengan orang yang terlibat dilibatkan dalam dibayar jadi kita dan tiket cang, ngalai ke canggih kita dan ngalai ke canggih apa nampu mui, ubahkan kiri ciri, ubahkan kiri lakukan dengan cara mar. Kalau macam apa ngalai apa nampi, kau mungkin nama nama orang ada keberanian yang kuiju. Ia adalah lenti skuat ayak cecemuin cebok kebogo, kau mungkin pada tati yang kau anani susukiba anda indah guti tak hinyun. Apa nama orang ini? Bukan kita begini nanti. Kebogo bangun, tem kita tatias, botias, kumi kebogo. Nama orang ini bukan skuat, tapi genuine. Negeri kita bukan skuat, negeri orang menanui, negeri orang menui timun. Kebiasa saya negeri tiada suatu agen bande. Asyik ni orang cuma pergi ni, orang cuma ada cipta. Negeri grup ini negeri bande itu nama 40 something. Agen kita kebiasa negeri barbar. Kau ingat ini tu orang itu begini limbo kebogo ini, limbo jeli bu. Amat amna orang yang lebih ingat kami anda ini ada yang sama seperti sa en sahut obsara anak orang stabila tak agen yang lebih agen stabila kau niat kapan naik kulai sa amat amna orang yang lebih ingat kita ada yang ni ia lagi di mana tu ini negara tu berkuasa nama global negara ini orang yang lebih terbetul ini tak ada terbawa mungkin kita tu orang orang ini makan kelengnya hanya keleng gue bukan makan ini orang tu abu ini ni apa cai abu ini kerja biasa orang kami berkuasa mimpi. Kami dah mengangkat dan nanti nuni, mereka akan digem bi, mereka akan terus bi, mereka akan dibayar. Mereka lebih dapat kanisa, mereka profesional, mereka lebih tu pun jadi. Am, ejen dah lebih dapat kerja, mereka tu lebih jadi dapat kerja, mereka tu lebih jadi cik, mereka lebih profesa. Anaknya mualimu, anaknya nelayan cara ngajarai tu ya, mungkin juga profesa ya ke? Ada pendi gaya ini, gaya literasi, gaya literasi, gaya cecio. Mangan kalau dia ni sendiri kejadian, orang yang orang ini lepas macam macam macam nak kena istimewa macam ke? So sebab nak bawa ni buat, naik kereta kereta ni orang rumah ni saya kebi kereta ni. Kau mana rumah ni saya angguk endi, anak orang ni orang rumah ni saya ke aje, ngapa tak jemaah orang lagi tak pernah orang jiji. Abang ni berapa berapa ni berapa derer siu derer, gua cipta cipta ni mangan kalau besar ni buat cipta orang dia derer tu what? Mami orang ni dia jangan dia derer tu. Kau ni tu tahu ni bukan orang dia tu buat dia agak jam. Ia ada ni ni tu ni tu. Jika orang nak jagar tuan tu, naik tuan tu jadi orang yang 20. Orang yang ni tu berlimpah ke tuan tu. Aina aku tuan tu jadi aku jadi cemas tuan tu jadi orang yang 10 jadi orang ni. Indah ni kalau jadi naik tu. Anjing tu orang dahulu ada cium lagi bermanu. Dia nak cipta ni juga mula unen naik sih bercukur agama manu dikir. Orang yang mana zaman zaman lagi kabel buti. Nyo ne kapan ni kerjanya berjuang. Namun ibu risiko tu dia tu itu malu.
3: primary school, go to 10 million. I go make a headmaster, headmaster in the middle. I go make one back in the new one. Go and the man allowed me to go and go. So, I don't know what I mean. What is that? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is man, I'm gonna. I need to put the picture. Not just to talk about Gura. When the Gura is again, come and have a moment. Come and have a little show. Come and mandate at the other part. Put to beg again. Move to me. To be able to buy it anywhere. I know. You don't want him to be. But you're going to go in and get the jungle. You don't want him to be. No matter how you are. When I'm not talking to you, I'm going to give it and got long alone. I'm going to give it to you. Kwa mitaja sikitali na wano liyae na jafia na oskabisa kemwa e poli
1: ndiyo
3: mbikatu wa jita yako mbure njakilano mtaka se mbikatu wano
1: ya kato nkabesa
3: wakile kiwile mbiteja akine wakile kiwile mbiteja kukukoy mbukwe mbukwe mbukwe njini mbukwe mbukanya mbukwe Afrika ako ngeet koko wangitwezi kwa paka pisa chori chuki wangeet kwa paka kwa mbukwe mbukwe
1: Shopping jatuh juga 50,000 ingat tu tabrani. Mhm. Aku macam tu challenge ni cakap tu neng ni le. Kayu nyuwak orang itu sebui. Aku ingat guni. Aku tu misi ke. Mhm. Kau itu tu sok. Aku tu minyur berainda. Itu tu sok. Neta ya tata sok ini ingat guni. Ingat lagi kayu sikit tu angman. Mhm. Aku kat itu kita sejuk tu makan ingat. Aku aku sikit cito kul. Nanti ingat le. Itu sok. Ini itu sok ingat guni. Dalam itu kan status 74 hash. Agi bayar pasok. Aku sikit le shopping. Jepa 50,000 Kenyan shillings ingat tu tabrani. Agi sikit 50,000 Impetabran. Aku nafasin aku nak tahu kabisa. Aku oi. Mhm. Aku iki kita kengkeng aku semua logo kapi meet impetabran. Dah lalu kita jangan start 274 hash. Agi nyoru para inda nato nenege ye kita setai eng kolab studio. Ame je sokap itu apa kau kuagi Arab kemei eng no Arab kemei Arab serem mana lagi dia. Mesuka bati sangka Arab serem gugur lagi Arab kemei mana le. Sebut jut kaya ini anak besar. Mhm. Enggak serta agak tuh. Mereka kita apa kau kuagi kabaru dan terapa kau mutuanya tetes tak kau mesing soko. Aku limba sahine. Mhm. Teliget kita kita nenege nato nampak shopping empitu tabrani agi sik. Kena fast nonton negara angkut mising nama cakap tutus ya kerap serem aku lewe gambe ben tengok indah cakap tak coba side semua nonton nampak sebuih nampak betul tak berani kibun nanti menerang letingnya tak sebuih bangkit kena batam naksir amak kuat betul namanya.

0: FM. To get up calling Jin.
1: Eh, case is
2: Yani, eh, Baba G. Duari,
1: eh, Baba G.
2: Duari, eh, Duari.
1: Eh, Agile Nyongao,
2: eh,
1: eh, ah, Yui, could commit Yane, who won't give Exiasa, and a bad Raila, eh, could give Exiasa, give him any gonget in Rigi, eh, Kuaga and Exiasa, Juji Gibaraila,
2: Ajatoshi and Boga,
1: like any seed that tooth now Galilea Murima.
2: Eh, she is
1: taking a lolly to go where you go. Manolale Kenya.
2: Eh, at jamii sisi kama jamii.
1: Ya murima.
2: Tasa jamii ni nini?
1: Eh.
2: Eh, wigero ni wonyane tis. Wigero ni wonyane tis.
1: Eh.
2: Kya gira le wangia chili jongo na ite enu yandis.
1: Eh.
2: Ata pima na ate eta mimi personally nika pima pima.
1: Ile kitiongo sames muriango pa gonde po?
2: Eh.
1: Eh.
2: Kya alos nga bro le kwa sames muriango kwa mbake tuitu kule. Ya kabara le besi ngo sa mes muri yango mbaka
1: waja banya ikule
2: waja paka ikule paja mbovu
1: ehe ehe
2: lakini nikapima ala aisiru
1: kai nego
2: ala bando ndo tieno lone
1: ehe kulinga la lot kuti
2: ehe kuleno chita ni mabako ale njini nyenye watu muko kwa serikali sayo mimi si huko
1: ehe
2: ala ba wora si ko migine anyenye nyenye
1: mimi serikali
2: yo mi chingwonge
1: una to ko migine karara nene
2: amu de besi ndiyo chita gane bunu tulweta nene bunu alda gole nyenye wa
1: muko serikali mwana joy
2: mna to sumbua sayo muko serikali o mato uja sumbua
1: mtu akuma mimi ubare gakta busegu ile ni lot ko ko 200,000 kitje bama
2: Eh,
1: malot bindi amagoib kete.
2: Eh, maana
1: ni zile imi serikali ai nona.
2: Ndisa tasikushika teo pesa jameni.
1: Ehe. Akuki age ngo tigigi mangwana.
2: Eh, amara.
1: Lakini kona moria inde nega ligigi mangwe mau.
2: Eh, kona bwana ni bara Abdul Rahman.
1: Abdul Rahman ametoka mau ndani kabisa.
2: Age ni bara uchie ngilege ligi menye taldalorita. Ligi bara mongena. Ligi bara perpetual mongena. Sasa hii. Mungina ilikuwa inakaa wapi? Ile ni my president.
1: Ile ya mori mayateme. Yaani mayate ni kibara neo testemes. Lakini ya temetine.
2: Acha we ya temet.
1: Ya olopa branches.
2: Mimi ke mi kwenu ni usinye.
1: Ehe.
2: Sete bia siko sungula te tukunje pa president. Je wachape kwa mnye president.
1: Ehe.
2: Eh.
1: Ehe.
2: Inge legora na nolo yuko andwega la chain.
1: Ehe.
2: Neza kuwa niplale nini.
1: Itusema tu niplale fakeno. Iyo magiwinye chata.
2: Inge legora.
1: Nangeke kwa andwega ya chiplale fakeno ne.
2: Ehe. Sasa bala nuka tange teka
1: andwega. Niko mau kwele.
2: Lekika kwa nyo president.
1: Ehe.
2: Niko tu tuito shika wage lagi kwa andwega kipo area hitu fulani.
1: Unatake chipo kwa lenji nge loo chipap sigis.
2: Eh ana tuwe chipa nandi.
1: Eh ana tuwe chipa marakwe.
2: Ana tuwe chipa tulwe tumurima.
1: Una otoka ana tuwe chipa chipa kama mama.
2: Kitinye terchi no shikyo gine bori shikyo genga lakini.
1: Kili waji ni biju.
2: Sasa. Eh mi orani tinye. Ju okyu.
1: Eh.
2: Oko gita ine gima chiko ni taini.
1: Eh.
2: Meteni nye tugu chuka tugu lgoro nde solve nini.
1: Kebarge tafauti chijoki bo. Poro ndi chon joge.
2: Jumbo King Tunis chon
1: joge. Jumbo Siki Seke na kebarge. Chipa nandi ya kebarge ene.
2: Eh, kumagitia sempo amenyo ene.
1: Eh, una otake.
2: Eh, kumag...
1: Kapisa ene.
2: Sasa.
1: Eh, eh.
2: Hinyo urugo ando higo mbara katinya aga idea kolo.
1: Eh, eh.
2: Kumi nebo kumutake liyegi nko enyu.
1: Eh, eh.
2: Sasa tutaendelea lini sasa.
1: Ningumu sana.
2: Hmm?
1: Sumegi lego ando higo kwa lenjine kwa namgege pagenge.
2: Hari chagira hake buwana kibara kwa lenji president yuginya.
1: Ehe.
2: Yugiti ya kutuwa tungilo nikuwa kwa asenet kwa rani kupo mao.
1: Ile 200,000.
2: Ehe. Kuma kule wando hile take president.
1: Ehe.
2: Parichinga yige ile 28,000.
1: Ehe.
2: Mungini ya namnyanganya ya mawache ustori.
1: Ehe.
2: Ehe.
1: Una otoke.
2: Iyo pesa niyanyanya kwa maniyana.
1: Hari kika mwablogo.
2: Ehe.
1: Hari kile mwabako wame terabise. Yanko ako serikali rabise ke kwa kile mapa mama na ngungeta na mapa sikiku
2: eh tuwe tiyanga ako chumune yunga liwa ni president eh
1: ehe
2: ngele mi tenjike kure presidential in pronouncements
1: unato yanka ako mwango liwa yagile
2: pronouncements
1: mwango liwa kisopche
2: eh chutamiko seke kulele ni president kara agonu 50 million
1: unato ken
2: kinde dispensari no ambimi ndili ilwe
1: kwa kaha chula kene
2: Sasa kuo gilgili na nyobo lenje kako ayahit crown ile 50 million
1: ehe
2: pakike mwa ulege igonu
1: unataka ya HNB
2: kwele kogu ya itapi kogina kwele igonu spit unata mungike mwa ilege igonu
1: unataka
2: ehe
1: ehe
2: sasa muna ungana kwanza wawo andesi nikawako tawagisu
1: unataka
2: ehe
1: ehe
2: Ani sasa gondo ya lakbwana.
1: Ehe.
2: Miyona ngitio.
1: Kule nyamaza matimwa ngalecho.
2: Kule ngepegebe president.
1: Lakini kwa tata ama ngondo isi wisi ya.
2: Gitam kule ne ngitio kimi letu ngu president. Iyo ene letu nepa president. Oh kimu wangu nata.
1: E gitam kule ne kimi letu ngu ngapisa.
2: Oh kule kimi letu ngu.
1: Eh tuko nyuma yako kapisa.
2: Oh.
1: Lakini kwa aja maingo kwa nam kule kimache maendelo. Nde mwa ngalio.
2: Yeah.
1: Ngile kimi one time na kika kima embo mena anye nao. Kikas one time nepa mandasi yo.
2: One time.
1: Eh, never mind. Ask. Give us a look in my tajib.
2: Eh?
1: Call the mantas one time. One time. Man, got to get the real give it to mantas one time. One time.
2: Keep mantas again, go.
1: Keep mantas, and be again.
2: Kia toger tiene ni gata gote ni bare igere rai nyu
1: blebeje
2: igere rai nyu blebeje Hewirte subui kogerin jorono aginaile mamachi
1: lakini ingen ile mandazi kunde kwa mbi na tamate mbomet
2: Kibongo nyitino.
1: Kiko kichomche mandazi eh. Okay. Enka sariginya lakini kitom kielewan mandazi kile yaita ano baishie.
2: Nani atari mandazi
1: ajikono. Sae mandazi kune tukuk chiko tebe ko tebe tukuk che chenuin. Yani ngolole ne kongolole jinwa na nchi.
2: Acha mandazi kune nye.
1: Eh mandazi ne kututa amene.
2: Pagira nyo lakande tutasus mandazi nyanya yeah. Ne kapisa. Hali wananyi mandazi ninyi.
1: Kikas president kule anyway. Kalau mami lagi berhenti sekejap, aku mami mandas. Ut kutuk mami jaya, aku turki susah mandas.
2: Ah, turki ame mandas. Ini kau yang gembira kek kita.
1: Kau kau kek moto.
2: Ah, anai?
1: Eh,
2: na toast.
1: Eh, kau kau yang gembira toast yo.
2: E toast mandas.
1: Guni we?
2: Huh?
1: Guni
2: cik. Oh, tangguh sini.
1: Pike kita ke anda mainan ye? Enep segis.
2: Hmm.
1: Kelenun unde matot kau mage.
2: Hmm.
1: Saya mandas aku kita tu anji pikap segis saya nenin yugo ruta itu nuku kawa presiden. Kau, ya ni ini detik ni nuku amat aku kaya jangan kebab segis ni.
2: Kebab segis.
1: Eh kapasan ni on gandaan buka makia lagi. Lagi nuku kita jam
2: kau mampu
1: tini.
2: Hmm.
1: Mama kita orang anji pakai anda lagi jilingi milletung.
2: Sasa iwe.
1: Eh.
2: Ililekan kebuan million lita yang kenyo kita aja presiden.
1: Una taka.
2: Kau kimi kandu ni nendeti.
1: Eh kimi yata.
2: Lah nak ingat cerita?
1: Eh,
2: tu cakir orang agak le saya tak kawan aku leter ni down view ongkos.
1: Eh,
2: unek atau mabu lagi pakai engkau? Kau kira cakir ini ruta itu presiden kau makai gafla?
1: Unek atau bankan hati ni?
2: Mau mana betul sih negara sengguni asalnya tu korang sakum menampili.
1: Kau minta tenggelnya?
2: Inyoru aku cinta ini en pameta ini.
1: Anak ini ngolol dia gross, baik dia agak agak dendros, enjobless kon.
2: Eh, kau tua ros, anak omnya gross, enjobless.
1: Enjobless kon, naga itu tengah lelaki.
2: Kau begini nyusuk itu.
1: Nama singa yang gugut kedogo tu.
2: Eh, nama singa.
1: Saya gubir yang kau nyegah.
2: Eh,
1: atkinya gugut mata, kau muka ini tanya.
2: Ruta itu presiden ni.
1: Eh,
2: esok kimi out 1 month 2.
1: Kile nenyo ne presiden ulam bapa.
2: Sasa,
1: niku endi
2: na. Kuwa ndoi ki kuwa ne mo burago tebi ngonya gule pass.
1: Niki some ne ang ne action na magatine.
2: Kile ne magatine ki ya missing eno.
1: Una tanya. Age loti kusir nga tani ke same ba basete
2: le basete ab school ko
1: ne bol butie eh ago gi ke le sigi gi no le banira bi se ga basete
2: eh
1: ana nyi ke same ne ba mendele luet kales ana go boys
2: yes
1: ke le ne mo gi ha me ge nyi sigi se ga bomet age ba na guru age ba naroge
2: eh
1: age le ne ka tagi same tu guju tu ul president
2: mm
1: inge same gi tiong ange le pichong gi ka mangi ma ko je ja ga tu ul
2: eh
1: tigi tu ko mi te kericho Tikitu kapa lagu mina rok, tikitu kapa lagu mi pomen mina kuru. Ongi samjut kelengi kau je 500,000. Citu kul. Agi letih nengi lewen nengi le. Notok cita neng notok ini. Agi bangak dengan lega pasen kapsegi kau lagu ribuan pasit.
2: Eh, oh pasit ni.
1: Eh.
2: Ibu nana lagu mami orang. Ingin lekang kira lagu baris buat dekat lagi.
1: Eh.
2: Sebuli ni presiden.
1: Eh.
2: Kau kau sam lagu pasit. Kau bawa nol lagu pasit tau mami orang.
1: Aku mami orang ni pun negara.
2: Tuh muti teh jual ti macam pasit.
1: Kerja lagu pasit ni payu. Niki kaki ibu sekolah ni nampain, kikure ngai nampi nampain iba gharabin fanso, kure so ini aja.
2: Kure so intetija.
1: Intetija.
2: Mau intetija?
1: Eh.
2: Miss muta intetija anda.
1: Eh.
2: Animal.
1: Miss intetija.
2: Ak intetija.
1: Kiko tadi ibasit konyo limpa nak kuru eh.
2: Eh.
1: Enin kure so
2: siapa tu?
1: Eh gora. Kita lenye konsistensi nampat intetija eh.
2: Eh intetija.
1: Kiki ibasit alagi ni eh. Kio aje ke baloret korok asoko it pass sugul
2: ane
1: palo wana fun siore
2: so aje ko balsi ke wana fun sugul
1: sugul
2: eh
1: kwa hivyo atuta ke pass magima ibaset gima jore
2: nindalele nego tiwe amuni ni sugul ni
1: eh
2: angalega boret ko shida
1: eh
2: ni ke teche maybe ata ikwe boarding
1: unaotoka
2: yeteski wanje tapsuguli ku
1: ama tuongeze
2: library
1: ekapes ana anagisir chibasare lago tukul chumula
2: anagil lago chambi to suguli nguno
1: usiri 5000 ama 10000 kila mtu
2: sasa inge the priorities ala ke bago ando ichwe
1: ehe
2: igira gile yewe
1: ehe ehe
2: yani unaangalia mtu hivi
1: ehe ibile ochochochochocho anamgima agaspigo kwe
2: kia wendi alda age
1: ehe
2: age rago
1: ehe
2: kangalia
1: ehe
2: api manga pesa aga anali
1: ibi bargonda na goti single da watine
2: e aga age da le gando ndo ne bichu ipkura ndo ma mita fauti
1: wanatuona wote wanatuona kama sisi ni nyuma yao
2: ah liana tu ingele anaidhi anaikwe gando idete ni matinye maono kapesa o
1: ehe
2: matinye visho anagetukul kapesa
1: matinda ogerit gole tokchechi nebiju
2: yani gando idene kanya gitio gine gole migo arumbasari obwan
1: ehe
2: hivo tu
1: ako tuane
2: hii tebasari choto kubo arietwe kibara kakichuta anum
1: ehe
2: mungo mogo sabote ni anum
1: ee magi gochi anum kele magi gochi sitemet kaba anum tamu kimabiri kura kikiyajin kampeni chita nagibut
2: mitu kefani yengwa intuni miyo sitemene migo renyune
1: ehe
2: Ingil resi ka tarteni ya so aine ke mbarako go lulia go postini.
1: Pela transformer.
2: Mami sitemet, laini go lulia postini go pe.
1: Una atake.
2: Eh.
1: Yani tau kukile nismi sitemet kura, ne laini mabayi shene.
2: Akuna.
1: So next time, eh.
2: Hmm?
1: Mele ke lebi gen, kungame giti ya ngwe gando indet. Makime gando indet, neki kwe garo ni le, eh. Ya chichine one time, ne ma one time, nye ndo ne one time.
2: Eh.
1: Eh, wewe ndio one time.
2: Ogu gitocha mwega tiba anye.
1: Eh, eh.
2: Matko sungu siya necha process na goi
1: Una toge
2: Kito ngage magi isto enji tenga jaretko matar taminye
1: Kisto ne
2: Kwa geburi kura gitcho
1: Ke gitchi gitcho gili Magi maji chichi
2: Matke lenje lo yum sikinejas
1: Sikinejas, ehe Agi nyo mwa ole ne maa iso maje
2: Keburi ne gura ne bachi choto gine again
1: Una toge
2: Yes or no
1: Kele magi maje
2: Atache lele nguaka
1: Una toge
2: After 1 year
1: Ehe
2: Atachele lengwa kaa mambet
1: Una atake
2: Atachele lengwa tabo wete nge tempa isiet
1: Una atake
2: Yenda choka leiwe kaa Wee enda
1: Keti nyolaya yendi Ana
2: Ile tuwe kaa asit pichu
1: Una atake
2: Ingele tuwe kaa asit pichu
1: Kabisa ne
2: Sasa unapata mutu
1: Uhum
2: Rani kiti nyoka lada ayake cheke tomo in
1: Ehe
2: Wajachanuka fisuri
1: Tomo kuchibilitu ne
2: Tomo kuchibilitu chita buwana
1: Ehe
2: Inyoruot kwa ando inene kwa kara ranka pisa
1: Ehe
2: sample nebu president
1: yes sir
2: nu
1: semata wachakoya for example
2: amasongo belgo
1: amasongo belgo te
2: anani mwingine
1: tusemata Isaac Ruto
2: blogom mheshimiwa blogom
1: una atake tusemata mtu kama Buseki
2: watu kama hao sasa sasa unapata mtu Kole gata achi blogo mpunya Gotinye chai Gotinye empowerment
1: Yes sir
2: Nya kuna sikuzi kuna empowerment za kishenzi sana
1: Iko empowerment kapisa Mingi sana
2: Za kishenzi sana
1: Za kishenzi sana Ehe
2: Kole chito gata achi kwenye empowerment
1: Ehe
2: Ungo andu indetu wana nego busy Yani nego ugegeri sileje we
1: Ehe
2: Hago giljike po isi yeti nani
1: Una toge
2: Hona mjito siyasa duni Kole maji nga pesa Kwa tae kumonyo
1: Manyo So
2: Manyo miga asine wechicho no one time
1: Ehe gole one time
2: Kwa mta hata ilogo yone pa one time Ana gole no time
1: Ehe
2: La mungi tiyo mawa yin Function na njine tkando
1: La mungu kikuri chai kumonyo Lakini Iger ngi mwa yonda yone Yamba yin Yamba plaka Ari kikikiri chike kinko meet the president Kelene, kikirchi kene kichungangile kuna kaso.

0: saya teman nak bawa kos kalian jatuh kalian jika kaji serta ni tu nak logo juga kami meeting lagi dah coba saya teman bawa kos kalian ni semua orang teman melim kaiti takkan doy keter ter missing coba oposisi ni kuarta nak bawa nereta borta be nak bawa kuani tabe kandidat bawa People's Liberation Party marta karua oleh aku ngalah dos kandoy jatuh lagi kau mengajar gule pendi kau ya kaya tu gule nak bawa kugir gule kasih para indah nak bawa tamat lagi enggak Presiden William Ruto oleh nak lagi kau ngalah leter nak bawa governor nak bawa meranga aga rungu kangata at James Ringo nak bawa county nak bawa Siaya. En cómo está ni cómo Justin Muturi gole nyalu ko baka ta kandu igi che meeting sergali ka net no bawuru kenya tam ako testa ko ai boi siete ni gi ga je pi ga bi mani pro indo no bagondo ji emete ole ga maina gole nyalu ko ngong sergali ka yon jine te ni gi tini ake mngara indo no boi metam Nigeria Aliko Dangote Dr. Fred Matiangi ni nende te ko lubi yotam na wangan jere teng chame itna po chubili ko le pole nyalu ko yan jin kando ike mite enko position ko tebe enki bagengam ako tenga sartana kita kinge lo ni che tole kamayne ko le musayi ko le miyalagin kando ike che mite tapan na tok na po ako yan jin ete ni yan jin kando jato ko tuya ako ya iba ishet enki bagenge ako tekia kinge lo ni che no nanyone Kaindo ji Agustin Lape nebo kanisa Katolik nebo parokiam Saint Matthew Makindani encounti nebo enge kibagenge aga mutia koi ti familian chobo bi tamanat sabem tiki beta banu kwagi agun yorga ko tuno shagala gatu sabu ko sukke anya sutet ba ore etem nege bitin kem baote nega ikini karo netna tan ba beta bani ko mastana ba salama en korete no nebo Nairobi Mombasa encounti nebo Makueni kanyustige anan ka unora kapite ya sutena takangu yage toko jang toko jae karete nebo ine tamba mata tu aglorete kayen manda handa magolo we chutogi county commissioner nebo county Bama kwenye Abdullahi Khalif ako mwagule kaibete takine ketindet mbalorite kango puti ako kumoje kukutene changindo abike chatoge chajanga chita kwa linjin chatoge luga bimete nginoginda chaka itwa jenge saita manabo koskaling tutu shaglo yu nginoginda wite saita managa ingina bo koskaling kiguro na tumon mwale mechwage entabanda nabo radio nabo tachifam amun yutako tuge tap kwa linjin
1: John Kugalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM.

0: na na me nem zi pura ba ago mi te ngiro ambalu lu kwete ni e bere e mo e ni tret we ra ngor patria na war ne ho
1: yes
0: ago mi to kala chi ngor mi kwa buru kwa go sma saka prami we ago mi bo no tan gora we ago de bo tne a punto ni ga ba ku mi ga to sa we
1: eh eh
0: ago mi mama wa to to at tu kuntu kulli we
1: ile ne tu kul
0: a legini ha so ngela ni na ba ku ni ken ga ran we Wale Mr. Ketepa mwenye.
1: Mr. Ketepa mwenye wea asante sana. Nandi County Chemeli.
2: Chamge Webster.
1: Chamge Chemeli.
2: Amuna rawe ni lil.
1: Kana alana rawe ni lil kabisa. Uti nye gisi matibai. Ata
2: tumbaa kabisa akut keme tobi.
1: Tumbaa kabisa. Egi ingala ala akpagiri nyuwai.
2: Oh, kyo ngala ala akpagiri hindo.
1: Eh, golenjo, ma negi chemeli.
2: Ongo e amu gite bae.
1: Gole ma negi chemeli.
2: Ongo e. Ale ni.
1: Eh.
2: Le dile ba ba bari ni.
1: Eh.
2: Kal ga ba kal jebe je bodo ba ba je ga ba le na ni mai ba na ta mu kwa na.
1: La ga li amba mari se.
2: Ala lezi ba mari.
1: Eh.
2: Oto ko sivira ba nyole nande mai be ja ba boi je. Lezi ko lega ba kali ke.
1: Ba mari en guru gutoni.
2: Eh, agar gei be je goto ma ni ge na ril boi chen nani.
1: Ko ga chil boi anda na sinye. Ki kal da me ngit.
2: Lezi ba nyole. Lezi ba nyole ande ole sige ande ga be ge bu de ge ande ni sinna ga me pole pole.
1: Sawa sawa.
2: Kala je bi juga rit ba
1: aha
2: kata une ga mata bane je matu da nyu da bi
1: yes
2: agu ya she ar she la shi
1: eh
2: eh agi en cortingua
1: yes
2: aqua qua da pesca
1: eh
2: eh antu una vez na la ngari con gobi
1: ta sante sana gogo missing chemeli in the limbona and county ta sante sana peter sala Peter Sola. Hello, ne Peter Sola. Va a radio. Oye, Sola.
3: Hey.
1: Hey, where are you?
3: Hello.
1: Hello. Hello. Aren't you done with Chico Gain? I quake a Dominic. You know, you bugger your Dominic.
3: Ni amune jarwenye rabia ambisa so nat ni mungarete
1: aba sembo ki bwana pita so la ino limba milila eh
3: mawikera
1: so la simiga matia chini
3: eh no no kuna kile tom ni kile kama cho ande da ni vichu yin ni ten magerer mati ko tomas ko tap silipwes in masi ke bien se nyun ke ta nyu cha chumba Aksi itu kul jawab kelia apa yang takkan negara apa demi kelia tunggu yang nyata anak tuan kelia tunggu.
1: Kalau kelia?
3: Yes, cawanya.
1: Koi balji ni ne ayino.
3: Cawara.
1: Koi balji ni ne ayina. Kau kiri ne soal tiap le.
3: Yang ni makar itu kau cakap makar itu mama gimana nu? Kau ama macam ni lembahane. Yang ni nama usia sangat ni dah nabi irta kau pun pun betul. Ini mahu tengah leh ingat anak tuan kelia tunggu.
1: Eh, urian dua minit gini limba keliat bukan? Dua minit gini limba keliat. Nyakuanya ini limba jam kisah?
3: Ya punya wanita.
1: Amin ten well nyakuanya.
3: Umbi lizin, kamu tu enam bulan kau tu agak anda lupa tu kalau enam bulan aje lepas. Oh, ini kami ni berasa tu kau makan ni jah, kerja ni ambah men, emu lihat muka si gitu. Oh, jangan macam si kami ni berasa tu sah.
1: Eh.
3: So ini kalau ni tenun, ibu nampak sih ni anak ni murid tu jadi, kuku ini kuku ni pada setiap murkan ni.
1: Yes.
3: Makanya tu banyak banyak.
1: Yeah.
3: Amai buat tuan gitu macam tu, agi lulus jadi banyak ni lulusin murid tu jadi berapa ni kita makan ni kan? Ini macam kita orang tiada sih apa ame. Nampak makanya tiada gitu tu, dia film kena bungkus. Oh ni esa.
1: Dia no Vincent.
3: Umbo ye. Ya mami ngala ya sangira la la sa ingen leji ya ya gira ma tu ni ni ra tu
1: eh
3: ingen ma wari ti ma ri ti ingen ma wari so ko ni gimi na ya ti ngun ge tar ti ya ga ga ra gi la ma
1: u na ta
4: Itu harus dibayar.

0: Yes.
1: Aya, asante. Hey.
2: Yes, sir.
1: Aya, asante sana nyakwanya nebo limba chepkisa lenjini asante sana. Bita ino limba tendo no chamge bita.
2: Ya muna wafta.
1: Acha mege ya mune.
2: Abata ye, ableta ke wewe wafta ableta. Aye, ugiwa ye genyo ye wafta wa mage ngala.
1: Kago ye geba uyo?
2: Lagi niwa mi itene daane. Ya namuwa wati itene agilio sasa ina ke gata nale. Kongo ye kabeza.
1: Kabeza?
2: Iwan aku mungkin kawan aku lagi kat tempat yang baru orang kaya cakap agak dia asal tanpa maju.
1: Aha.
2: Kalau yang kerja namu kita ikut tu kat sana.
1: Atau aje.
2: So nana langsir kari tujuh kita.
1: Aha.
2: Anak tahun ini leman lori tamang itu.
1: Aha.
2: Agak uti nampak sahaja. Agaklah nampak termebahan dah.
1: Yes.
2: Aku riba gerangga. Agak masih entah tu nampak.
1: Aha.
2: Ama saya tak tahu betulnya ni, jangan patah jadu.
1: Yes.
2: Adle, orang dia bungari itu, gari nampak ente kata sa, wasta, mabur tu atau ni.
1: Uno tabu ana.
2: Yang gua uno nampak tapi tak kata gua ni dulu.
1: Asante sana, bila gua seven in Olimba tendo no areas. Lazaro, anakmu anio. Lazaro, in Olimba nak sah.
3: Wasta.
1: Aja mereka yang muna Lazaro.
3: Ya,
1: karena orang kau bisa nak omgeng kau ini nanti, ini. Agar ini nanti lewat nol, lewat nol lazaran
3: depan
1: narok sah. Ya, narok west. Oh,
3: ibu narok west.
1: Okay, gurabi mu eno. Kau ni ibu gurabi mu eno.
3: Gurabi mu eno.
1: Safi.
3: Nah,
1: tetapi kita ini
3: semua
1: dia.
3: Langsir. Ina, apa saja manusia
1: yang agung lagi
3: belang,
1: agi
3: belah, agi berono. Aha. Tapi nyata kita nalele neto
1: kote. Edo kote. Ina, tanah batin,
3: nama
1: gomende.
3: Kau tu korang de? Kau tu sebenarnya ngalah.
1: Ya gogo yizika asante sana bwana, thank you so much kigure mamba anato ni Lazaro hali njagini ya kuna mjiwa anato ni kabisa kiro na mjini anato nanyo wacha ni kupi ato auni anato ni ntumbi marumbi anato ni mwagole bovosa yeli lezi nafas anato ni kiwasta waenge ya bwana kidogo

0: Saya mana agen gehne bawa kos kaling jitu kaling jingga serta ni tu nelayan juga bermete engen wakin dah ni semua nak netuman malin. Kaku mah presiden bawa Emmanuel William Ruto le Wendy Seragale gunda itu tu tu ke coba billion ni sekitar sabak agnusu coba tiksi tu mabari kemenye piye coba Wendy ko jaya payih itu engke kemudian nampak mana yang nampak alingko tanggutin oleh kangen lalinya engkau serta negara itu itu deal skuici bila bermeeting ke kebebasan nampak lamu. Kamu kerja kandu kis jaga mi engkau korat tak boleh bendi guru bega kau tiada tak kis engkau kebebasan nampak pagal engkau pagal akan kis tak kis hello kerja tak kis kau kau yang misi sergali nampak imani payi sibuk tak boleh coba imani gule Wendy indah engkau tu cipta neti itu nampak kau terstay kau nyuruh bara indah. Nampaknya kas, ije kat sini agak cobi, nampak ngatu tak kiri, bayi payih sek, coba emani, agak tengah serta nanti secara kiri gua agak terkejut irkin, engkau kiri gua boleh kosuk ke agak mengamu tini kota agu, nanti lagi kau Wendy kau nyom nyomi payih sek itu nampak kap kiri gua agam. Katestah kan doin itu nampak cama itu nampak DCP dekat dekat siapa, kau jumpa agak kau uti itu negi be. Negeri President William Ruto, nabo kongalal jin agak cemengar yang jatuh nabo nabo le koyi ke coba kami nanti eng tulbet nabo mure mahir sese nabi ting taytang agen kasarta nemuai negole kinget neng kinget eng teksto eng sergalit nabo Kenya Kwanza ganda kimush kisto ine. Aitu tak kandu ikut terter missing coba opposition igor tahan nabo konere tabur tabe nabi kuan nego kuan dab nabo kandu itu nabo People's Liberation Party mara takarua oleh kongolal dus kandu jauh taki kongai jagole pendi goya gaya tu kule nabo kugir kule kasih jepara indah nabo time taki ingat presiden William Ruto oleh ni taki kongolal teten nabo gubernur nabo Murang'a irungu kangata ag James Orengo juga mite eng igor ata kongas tani kongai Justin ke kopagakta kandu ike coba sergali kandu coba presiden ki koga mungi turu kenyata aku testa wai wai shune ke oleh kamai ne gole nyalu kongong sergali kayan jine tani ki tini akja munga rende tani bo emitab Nigeria aliko tangote kami yang gegora tagi presiden ki koga mungi turu kenyata ne kamai ne gole mabahu ki agatu gole ko testai kyang la leka inenye olega maine gole mago makinge ngejer agatul agonyalum ko testai kan donente na tonemite ingegune ko gushogon paishoni kyat joba bandap tai ingemete kitap kalen jinja thakolo ga bime teng no gindam tigai tu jenge sai tamana ga genge na bo koskoling tutu seklo we jung ko indo ko ite sai tamana ga ne bo koskoling kugure na tuman mele metwage entabanda ne bo radio
1: John Kugalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM. Touch FM. To get up calling.

yes dagegay sik jaga batang lu studio dagegay sik jatak tu tamang semua jaga bata engge sai tamang yang nebo kos kaling kasar tah nei tu ne kabar astau tu ke engko lu studio kabar astau tu ke kebe berta na tu ke ne tai ibara stai wak litain mission hospital le agoba special health clinic ne tatat ke ai engge petut ba chumos Tarigi taman na idap tamani kung yete sai tayong na ba subuhi ako isai taman na ba koskoling na ba koskoling engge petut na gibuate chamay tapke na ba kapatut na engge engwanya komugol chi agatulay anang kutub jemong eh netinye kabilut na enne sabit kaya mutik chaba kapatut na araga niyete ako kasi tagi bargi anan yes ako kasi tagi bargi anan kuji niki kubaiishe kerje kibabugte ite kutatun kegere enge petunatam rabini chagisirege kusili ngishik pagal ayengi kityon otaga tin okwektukule enge petunata guti tinye tebute ibrisi mete ngambam 0794-463-666 ibaraste iwaglitain mission hospital e agoba special mental health clinic e netatat kya eng petu tapchumamos tarigi tamanara etaptamanim kongyete sai tai eng nebo asubui ako sai tamana bo koskolin eng petu na tagi petu dagi buate chame tapke nebo ka buatu tagi eng ingwan komugole chake tokole anan ko kap ko anan kutub jengung e netu nyege belu teke chaba sabet kai mutike bo ba tu teke aragene te awa sata ke barge anan ko ji ni go bai shegir che chaba bo gite ko tatun ko gere engi ko tatun ge gere en pitu tanta rabi shek che kisre ge ko sling shapa gale eng kitio o ta ga tinok vek tokole en pitu nata guti tinye te bute I versi met ko namba 0794-463-666 0794-463-666

Si tak boleh jenitun kabaras tayat ke beberapa tanah tanah bahing, kabaras tayat tanah tanah bermutiara negai tuai jenggol lip studium. Kita beras tayat warga bawa kali tabro sa tabrande sekar goreng obat rejo nebawa kuku tab kablong yurubege akablong high kablong boys high school. So tek sub county bomet county kisi tatar gitu temu tara tab sokol gini ni en kablong hospital. Kisi gini tab temu nok sokol tab manak tersabe laku tab cing gusir tab mistan Mrs. Kauria Kenneth. Tu cerita minggu cerita tableli maina, minggu cerita kib songoi marusin aga tamnyobi katam. Tu cerita koran aga minggu cerita celel mete pasiso cesengin marusin, minggu cerita tuwete marusin John marusin ab an cuma. Kosu cerita minggu cerita kib soi kargoren sieta be minggu cerita ceba. So coba musuh ni ke kargoren kami tak miringnya no negi kusirta Catherine Mutai Priscilla Ciborge John Soi negi kusirta Jane Rutom kami korah nebawa kipkoske Soi negi kusirta Kim Milgo Soi negi kusirta Pastor Elijah Soi negi kusirta Obot Esta negi kusirta Obot Lesebete Obot Richate Ag Raeli Kesembe madain lo nebawa Joseph Nyeno James Mutai negi kusirta David Ciborge Sepora soi aga negi kusirta Daniel Ruton ko bagaj munjorone ka akmenjagar chesere kiya gai mane garun juma pili tar gitang mana raeta taman ge nyinim chigita re tete tutu ke bagona re ni enka kablong site sisit empesa namba ko 0725 779 28 sira gai net bayola jerono kinam bota ni juma tatu tar git mut raeta taman ge nyinim enka kablong hospital south agona re ni kiya e kasta bain tar git lo Arah itu teman kini ni engkau kablong mutiara sing, soman kita betul betul menerima bayang kerja tangan agoh itu sab. Kebaras tayu agoh kalilah tabro sa tabran dicek korgoren obote rejo nebah aku kue tab kablong yerubege aga kablong boys high school. So teks sab county engkau untuk nebah bomet kisi tatar gitu teman mutara tab sokol kini ni engkau kablong hospital. Kisi jek ni tab teman aku sokol teman itu sab. Lakuk tab cik aku sirta mistan Mrs. Kauria kenenge tuje tab negi aku sirta tab leli maina. Negi kusirta kipsongoi marisin aga tamnyobi katam tubjetab kutubjet korane boh negi kusirta jelel mete pasiso cesengen marusin negi kusirta tuwet marusin john marusin aga an cuma osojetab negi kusirta kipsoi kargoren sietab negi kusirta jeba musonik kargoren kametab meri ngeno negi kusirta Catherine Mutai Priscilla Ciborge John Soi negi kusirta Jane Rutom kamet korane boh kipkoske soi negi kusirta Kimilgo soi Niko sirta Pastor Elijah Soi, Niko sirta Obot Esta, Niko sirta Obot Elizabeth, Obot Richate, Agraeli Kesembe, Mada Inlo, Nabawa Joseph Ngeno, James Mutai, Niko sirta David Ciborge, Niko Sifora Soi, Ag Niko sirta Daniel Rutom, Kwa bagaj mchoro ni kakumanja gari chesere, Kia igai mani karo jumapili, Tari kita kumana raita, Taman chikita warite, Tetutik chibagona reni, Nka, Kablong, Saite, Sisit, Mpesa namba ko 0725 779 28 0725 779 28 Srega net viola jirono kina mburta nye jumatatu tarigit mu tarayetab tamani enka blong hospital chaute kono renye kaya gasta bain tarigit lo arayetab taman enka kablong mutia miseng so mangitabutabtu mutinabawain kurgetangman agoy tusabe